0: Saudari-saudara, dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini kita dimohon untuk berdoa bagi saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahkan kebahagiaan dan kedamaian abadi. Kita juga diajak untuk bersyukur bersama dengan saudari-saudara kita yang berulang tahun. Kita diajak berdoa untuk mohon kesembuhan bagi saudari-saudara kita yang sakit, dan juga bersyukur bersama atas penyertaan Tuhan dalam menjalankan usaha. Mari kita bawa doa-doa kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan bagi hidup kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah kini dan sepanjang segala masa. Saudari dan saudara, mari kita mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu. Maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan Kau penuhi kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kamu. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau beri kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

roh berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah ilalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu.' Lalu Yesus meninggalkan orang banyak dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, 'Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu.' Yesus menjawab, 'Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia, lalang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedang lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Putra manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.'"

Suster, ibu, bapak, saudari, saudara, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih. Kembali dalam bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan perumpamaan yang digunakan oleh Tuhan berkaitan dengan dunia pertanian, sebagaimana orang-orang pada zaman itu bisa memahaminya. Meskipun kita sudah hidup di dunia yang lebih modern, tetapi saya kira kita masih bisa memahami perumpamaan tersebut. Bahkan ada baiknya juga kita, meskipun zaman sudah modern, tetap punya kebiasaan atau mungkin membiasakan diri untuk dekat dengan dunia pertanian. Karena dengan demikian kita tahu, anak-anak kita tahu bagaimana tidak mudahnya menanam, ya, menuai benih, memelihara tanaman, memanen, dan seterusnya. Supaya mereka tahu bahwa beras yang Anda beli tidak dengan murah itu juga adalah hasil dari suatu proses panjang perjuangan petani, ubi yang mereka makan, yang anak-anak kita makan, itu adalah hasil dari suatu proses yang panjang. Maka ada baiknya, sekali lagi ada baiknya, bahwa anak-anak kita, kita perkenalkan dengan dunia pertanian, meskipun mereka tidak lagi seperti Anda dulu yang harus ke kebun setiap hari. Jadi sekali lagi untuk memahami bahwa pangan yang tersedia di meja makan adalah suatu hasil proses yang panjang. Nah, saudari dan saudara, Tuhan Yesus pagi hari ini menggunakan perumpamaan gandum dan ilalang yang tumbuh bersama. Dan Tuhan juga menjelaskan bahwa gandum itu adalah hal-hal yang baik yang ditanamkan oleh Allah, kerajaan Allah. Kita minggu yang lalu sudah memahami bahwa kerajaan Allah ini bukan soal tempat, tetapi soal suasana, soal nilai yang kita bangun bersama-sama. Maka kerajaan Allah tidak hanya di Israel atau Palestina sana, tanah tempat Tuhan Yesus dulu hidup. Di Nusantara, di tanah Papua, di Nabire ini, meskipun jauh dari tempat Tuhan dulu hidup, kerajaan Allah sangat mungkin tumbuh dan berkembang di antara kita. Karena ini bukan soal tempat, tapi lebih soal suasana, nilai-nilai kehidupan yang kita bangun bersama. Nah, saudari dan saudara, Tuhan tadi menjelaskan bahwa gandum dan ilalang itu tumbuh bersama, dan Tuhan mencegah orang-orangnya, malaikat-malaikatnya untuk buru-buru memanen ketika gandum dan ilalang itu masih tumbuh, nanti memanennya pada akhir zaman. Maka saudari dan saudara, dengan penjelasan Tuhan itu, kita bisa memahami bahwa kita sekarang, saya dan Anda, hidup di zaman atau di waktu ketika gandum dan ilalang itu tumbuh bersama. Maka hal-hal baik dan hal-hal yang buruk itu ada dalam dunia kita, bahkan ada dalam diri kita masing-masing. Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa kelemahan yang dia miliki, seorang rasul yang sedemikian hebat, itu sedemikian besar dia rasakan, seperti duri dalam daging yang tidak pernah bisa dia lepaskan. Maka kebaikan dan kejahatan ada di dunia kita, ada bahkan di dalam diri kita masing-masing, termasuk ada juga pada saya, pada kami, orang-orang yang berjubah berpakaian putih ini. Maka saudari dan saudara, kita diajak pagi hari ini untuk menyadari hal itu. Menyadari bahwa ada, dalam tanda kutip ya, konflik atau peperangan antara baik dan buruk
di dalam diri kita, di luar diri kita, di dunia kita. Santo Ignatius membahasakannya sebagai roh baik dan roh jahat yang selalu mencoba mempengaruhi kita. Roh baik, malaikat, mengajak kita berbuat yang baik. Roh jahat, ya, setan, iblis, atau apapun namanya, mengajak kita untuk berbuat dosa. Itu selalu ada dalam diri kita. Maka pertama-tama saya kira kita perlu menyadari dan menerima itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Tidak kemudian menjadi orang yang naif, begitu ya, melihat segala sesuatunya baik. Tidak juga menjadi orang yang pesimis atau takut karena melihat segala sesuatunya buruk, begitu ya. Keluar rumah saja takut, anak-anak bermain sedikit takut. Nah, itu kira-kira posisi yang kurang tepat. Maka kita perlu melihat keduanya, di dalam diri kita dan di luar diri kita. Kita punya kelebihan, kita punya kekurangan. Bicara soal kelebihan itu mudah. Bicara soal kelebihan itu menyenangkan. Kelebihan biasanya berkaitan dengan prestasi yang diperoleh, pekerjaan yang didapat, penghasilan, bahkan mungkin bonus yang didapatkan. Itu menarik, begitu ya. Tetapi kelemahan, kekurangan itu kadang-kadang tidak mudah untuk kita bicarakan, tidak mudah untuk kita sadari, dan kemudian kalau tidak kita olah sungguh-sungguh, lalu itu akan menjadi titik jatuh kita. Ada seorang bijak yang pernah berkata bahwa pengetahuan akan kelemahan justru adalah kekuatan. Sekali lagi, kalau kita tahu di mana kelemahan kita, itu justru kekuatan kita. Karena disitulah kita menaruh usaha ekstra. Disitulah kemudian kita bisa berusaha bagaimana supaya saya tidak jatuh. Katanya godaan atau kelemahan orang zaman sekarang adalah gawai atau gadget, begitu ya. Anak-anak dengan mudah pegang HP, begitu ya. Ketika belajar begitu pegang HP, scroll, begitu ya, lihat video 2 menit saja, lalu 10 menit, 15 menit, 30 menit, begitu ya. Lalu tidak jadi belajar, lebih lama pegang HP-nya. Kalau kita tahu di situ kelemahan kita, di situ kelemahan anak-anak kita, maka menurut beberapa ahli caranya adalah menjauhkan godaan itu dari pandangan. Maka HP dijauhkan dulu selama belajar. Selama berapa? 30 menit kah, 60 menit, begitu ya. Dijauhkan dari penglihatan mereka. Mungkin diletakkan di ruang yang lain atau bagaimana, begitu ya. Supaya dengan demikian itu tidak menjadi godaan, katanya. Godaan itu menjadi sungguh-sungguh godaan, katanya, ketika itu kita lihat. Maka dengan menggesernya, menjauhkannya, itu satu cara. Kalau kita menyadari kelemahan kita ada di bagian kesetiaan, ya maka ini yang kemudian diperjuangkan, begitu ya, dengan pasangan, dengan keluarga. Bagaimana itu diperjuangkan? Bagaimana misalnya menghindari media sosial, begitu ya? Karena di media sosial ada sekarang ada banyak, begitu ya, tidak hanya artis, ya, tidak hanya selebritis, tapi selebgram dan influencer, begitu ya, yang dandan dengan cantik, dengan ganteng, begitu ya, menawarkan produk ini dan itu, bahkan mungkin goyang begini dan begitu, begitu ya, menarik. Nah, disitulah kemudian salah satunya. Pengetahuan akan kelemahan, saudari dan saudara, justru adalah kekuatan bagi kita. Maka kalau kita menyadari adanya kelemahan itu, bersama dengan Rasul Paulus di bacaan yang kedua, kita yakin bahwa roh yang ada di dalam diri kita, yang mengetahui kelemahan kita, itulah juga roh yang akan memohonkan kekuatan kepada Allah. Kita hanya bisa mengatasi, mengatur kelemahan kita, tidak hanya dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Allah.
tidak juga setiap kelemahan, kekurangan itu harus kita pergikan, harus kita hancurkan, begitu ya. Ada seorang bijak yang mengatakan kelemahan kita itu seperti batu di sungai. Batu itu kan membuat aliran sungai tidak bisa lurus.

doakan permohonan-permohonan kita. Kita doakan juga supaya dari situ dan ada yang membutuhkan kami. Untuk berdoa.

sudah siap di altar, maka marilah kita berdoa supaya persembahan doa-doa kita dan pada akhirnya hidup kita masing-masing berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta semua. Ya Allah, semoga berkat persembahan ini dan anugerah-Mu Tuhan berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami sehingga umat-Mu mampu menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepada-Mu dan sesama dengan pengantaraan Kristus.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus.

ialah sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimbun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus Leo dan Bapa Uskup kami Bernardus beserta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terutama saudari-saudara kami yang kami rayakan dalam yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Saudari dan saudara, mari kita mengingat dan mendoakan pasangan orang tua leluhur sanak saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Kita hening sejenak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, terimalah pasangan orang tua leluhur sanak saudara kami yang telah kau panggil dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudari dan saudara, kita telah diangkat sebagai anak-anak Allah. Maka beranilah kita menyapa Allah sebagai Bapa dengan bersama-sama berdoa dengan bernyanyi.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa.

Saudari-saudara, inilah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Anak Domba Allah. Berbahagialah kita yang pagi hari ini diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang pada saya. Tubuh Kristus yang akan kita sambut melindungi dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

nomor 200.

0: Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu. Semoga meski diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang berlimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan pengumuman.
1: Dewan Paroki Kristus Sahabat kita Nabire mengucapkan terima kasih kepada Romo Sani Esi yang telah memimpin misa kedua minggu hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh petugas liturgi yang sudah bertugas dengan baik. Terutama terima kasih atas kehadiran umat yang mengikuti misa pada pagi hari ini. Pengumuman Gereja Katolik Kristus Sahabat kita hari Minggu Biasa ke-14 tanggal 19 Juli 2026. Pengumuman perkawinan. Pengumuman yang ketiga, Ambrosius Gilang Ruslau dari Paroki Kristus Sahabat kita berdomisili di Paroki Santo Yusuf Nabire Barat, dan Dilis Novita Sari dari Paroki Santo Yusuf Nabire Barat. Bagi umat yang mengetahui halangan atas pernikahan tersebut, harap melaporkan ke pastor paroki. Kedua, baptis remaja dan dewasa. Bagi umat yang telah mendaftar dan mengikuti pelajaran akan dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Juli pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, tempat gereja DSK Nabire. Pelantikan katekumen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 pada misa kedua. Kemudian yang ketiga, pemantaman dari Klinik Santo Rafael dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. Klinik Santo Rafael akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan edukatif. Untuk itu mohon anak-anak mengikuti dan peran serta orang tua untuk mendorong anak-anak tersebut. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Tempatnya di Aula Santo Yusuf KSK Nabire. Panitia juga membuka penjualan yang berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Mohon peran serta umat untuk mendukung kegiatan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, untuk petugas minggu depan, misa pertama Kompas Santo Petrus, misa kedua Kompas Santa Maria Ratu, dan misa ketiga Kompas Santa Veronica. Sedangkan untuk uang profesional jumlahnya 19.193.000, dan untuk pembangunan jumlahnya 9.126.000 rupiah. Pengumuman lebih lanjut Bapak Ibu bisa melihat di papan pengumuman depan pintu gereja. Demikian Bapak Ibu pengumuman gereja sepekan ke depan. Marilah kita tutup dan mohon berkat dari Romo serta doa penutup dari Romo sendiri. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salve.
0: Suster, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi Minggu pagi ini. Terima kasih kepada semua petugas pelayan liturgi sehingga perayaan liturgi kita dapat berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri Ekaristi kita dengan mohon berkat dan perlindungan Tuhan.

Saudara-saudara, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.

Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat di KSK Bukit Meriam ya, bersama dengan rekan-rekan kami Muhammad Abjan Adam, Ferdinand Silalahi, dan Erika Yohanis. Dan pendengar, kami lanjutkan dengan lagu-lagu religi atau lagu-lagu rohani Kristiani untuk pagi ini. Dan selamat pagi untuk kalian yang baru bergabung bersama kami di baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI Digital. Selamat berhari Minggu pendengar, selamat beraktivitas juga untuk kalian yang hari ini masih mengerjakan segala tanggung jawab dan tugas-tugas yang harus Anda penuhi di hari ini, dan semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan lancar tentunya. Untuk yang sedang berkendara, saya ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan perjalanan Anda lancar. Jangan lupa perhatikan selalu rambu lalu lintas yang ada ya, dan perhatikan juga keselamatan dan keamanan kita dimanapun berada. Baik pendengar, kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristiani di ruang dengar Anda.

0: Pendengar, sampai di sini saya Mega Febriani temani Anda di Nabire Lintas pagi hingga siang ini, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya dukung Brazil.
1: Wah, kita beda ya.
0: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
2: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
0: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
2: Jangan saling menghina di media sosial. Jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
0: tapi tetap santun.
2: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
4: Dukung tim favoritmu dengan bangga. Hormati tim lainnya dengan bijaksana.
2: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.

Dengar jarum jam di studio menunjukkan pukul 11.07 menit waktu Indonesia Timur. Senang sekali jumpa bersama saya Manusia Mbiri dalam Mbiri Lintas Siang. Akan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur di sore nanti. Dalam Mbiri Lintas Siang edisi hari ini, ya hari Minggu 19 Juli 2026. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita ajak, ataupun kami ajak Anda, kita ikuti acara Idola Anak ya. Kali ini pengisi dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabir. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
1: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang anak-anak semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Tidak lupa juga kita sapa ayah dan bunda yang ada di rumah. Pada siang hari ini, teman-teman kalian dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabire akan mengajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk kita sama-sama belajar melalui siaran RRI. Dari studio Ibu Guru mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan. Baiklah anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Dan doa akan dipimpin oleh teman kalian yaitu Afnan dan Azahra. Silahkan Afnan dan Azahra.

menyanyikan lagu kebanggaan sekolah kita, yaitu Mars TK Kemala Bhayangkari. Ayo kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Putra putri Kemala Bhayangkari, paman sering katakan banyak ke depan. Saya katakan

0: Ya, oke, terima kasih anak-anak. Ibu guru mau bertanya, anak-anak sekarang berada di mana ya?
1: RRI.
0: Ya, anak-anak sekarang berada di RRI. Anak-anak TK Kemala Bayangkari 16 Nabire ini ke RRI untuk apa?
1: Siaran.
0: Untuk siaran. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar?
1: Sudah.
0: Siap. Kita tepuk semangat ya. Ikuti ibu guru ya. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga.
1: Semangat.
0: Tepuk empat.
1: Konsentrasi.
0: Tepuk lima.
1: Siap belajar.
0: Oke, baik anak-anak semua. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang pekerjaan atau profesi. Dengan subtemanya, mengenal macam-macam pekerjaan, tempatnya dan juga tugasnya masing-masing. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pekerjaan. Arti dari pekerjaan yaitu aktivitas fisik manusia yang dilakukan untuk bisa menghasilkan uang atau upah. Oke, sekarang ibu guru mau bertanya, kira-kira anak-anak mengetahui pekerjaan apa saja ya yang ada di sekeliling anak-anak?
1: Polisi.
0: Ada pekerjaan apa ya?
1: Polisi,
0: tentara,
1: remote,
0: sopir, apa lagi?
1: Pemadam.
2: Polisi.
0: Apa lagi?
1: Ojek.
0: Ada ojek. Ada dokter.
1: Ada
0: pedagang.
1: Angkatan udara.
0: Ada nelayan,
1: tentara,
0: ada petani,
1: tentara,
0: ada apa lagi? Ada koki, ya, jadi pekerjaan ada banyak sekali jenis-jenis pekerjaan. Ada polisi, tentara, ada guru, ada juga yang jadi dokter, ada yang jadi sopir, ada yang jadi kurir. Ada yang kerja di kantoran, ada juga yang pedagang, nelayan, ataupun petani. Banyak jenis-jenis pekerjaan. Sekarang kita tepuk pekerjaan bersama ya. Bisa semua tepuk pekerjaan?
1: Bisa!
0: Ikuti ibu guru ya. Tepuk pekerjaan. Dokter memeriksa pasiennya. Masinis

0: itu tadi jenis-jenis pekerjaan yang anak-anak ketahui. Sekarang Ibu Guru mau bertanya tentang tempat pekerjaannya. Kalau polisi bekerja di mana ya?
1: Di kantor polisi.
0: Di kantor polisi atau?
1: Di jalan raya.
0: Di jalan raya. Oh, ada polisi di jalan raya ya? Anak-anak lihat polisi di jalan raya?
1: Ada.
0: Bikin apa mereka di jalan raya? Mengatur lalu lintas. Iya. Terus kalau Pak Dokter, tempat kerjanya di mana?
2: Rumah sakit.
0: Pedagang. Ada pekerjaan pedagang. Kalau pedagang, tempatnya di mana?
1: Di pasar
0: atau di kios. Iya. Kalau pekerjaannya nelayan, tempatnya di mana? Nelayan di laut. Kalau petani? Petani di
1: sawah
0: atau di kebun. Iya, pintar sekali ini anak-anak TK Kemala Bayangkari 16 Nabila. Ibu Guru angkat jempolnya dua-dua. Kalau Bu Guru kerjanya di mana ya?
1: Di sekolah.
0: Bu Guru di mana?
1: Di sekolah.
0: Di sekolah atau di dalam
1: kelas.
0: Ada lagi pekerjaannya tentara. Kalau tentara itu di mana? Oh, tentara di hutan ya? Ada di kantor, ada juga di hutan. Kalau ada juga penyiar, itu juga pekerjaan. Penyiar itu adalah yang menyiarkan siaran anak-anak yang sekarang anak-anak sedang melakukan siaran. Ada yang bertugas di luar untuk nanti menjaga anak-anak dan menyiarkan siaran anak-anak nanti untuk didengarkan di rumah. Itu juga pekerjaan ya. Ada juga pekerjaan sopir. Kalau sopir itu di mana?
1: Jalan.
0: Oh, sopir di jalan ya, di mobil. Mobil itu di jalan?
1: Iya.
0: Oh, iya, mobil di jalan.
3: Kalau tidak motor.
0: Kalau tidak motor, motor apa?
1: Motor.
0: Kalau motor berarti ojek. Ada juga Ibu Guru dengar itu ada pekerjaannya kurir. Kurir juga?
3: Di jalan.
0: Kalau pekerjaan pemadam kebakaran? Itu tempatnya di mana?
3: Di rumah kebakaran.
0: Itu di kantornya, kantor pemadam kebakaran. Kalau pilot?
1: Udara.
0: Pilot tempatnya di?
1: Udara.
0: Kalau nahkoda?
3: Di laut.
1: Di kapal.
0: Oh, nahkoda di kapal. Kalau masinis?
1: Di kereta.
0: Masinis di kereta. Tempat parkirnya kereta di mana?
3: Di stasiun.
0: Oh, di stasiun. Hebat. Anak TK Kemala Bayangkari mantap.

Nah, sekarang kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu Satu Jari Kananku dan Satu Jari Kiriku. Bisa berdiri semua biar semangat. Ya, berdiri ya. Angkat jari kanan dan jari kiri. Kita menyanyi bersama ya.

0: terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Ya, oke. Tadi anak-anak sudah mengetahui nama-nama pekerjaan, sudah mengetahui tempatnya. Sekarang ibu guru mau bertanya, tugasnya apa ya? Kalau dokter, tugasnya apa ya kalau dari dokter?
1: Memeriksa pasiennya.
0: Dari dokter memeriksa pasien yang sakit. Kalau dokter tugasnya memeriksa pasien yang sakit. Kalau polisi tugasnya apa ya?
1: Mengatur lalu lintas.
0: Apa lagi?
2: Menangkap pencuri.
0: Oh, menangkap pencuri. Menangkap para penjahat atau pengacau negara kita. Oke. Kalau pekerjaan tugasnya para pedagang, siapa
3: di
0: yang
3: pasar,
0: tahu?
3: Di pasar.
0: Di pasar. Bikin apa ya? Mereka di pasar.
4: Jualan.
0: Mereka jual. Jualan dagangannya mereka. Kalau tugasnya nelayan?
3: Di laut.
0: Di laut. Bikin apa mereka di laut?
3: Ikan.
0: Siapa di sini yang suka makan ikan?
3: Saya.
0: Semua suka makan ikan?
3: Suka.
0: Kalau petani?
3: Di sawah atau di kebun?
0: Petani.
3: Di
0: sawah atau di kebun? Mereka bikin apa di sawah?
3: Menanam.
0: Mereka menanam sayuran, menanam buah-buahan untuk anak-anak mah?
3: Panen.
0: Siapa yang suka sayuran?
3: Saya.
0: Kalau buah-buahan?
5: Saya.
0: Mereka juga menanam padi. Padi yang menghasilkan beras yang anak-anak akan makan. Jadi kita harus berterima kasih kepada petani karena mereka sudah menanam sayuran, buah-buahan, padi untuk anak-anak makan dan menjadi sehat. Kalau pekerjaannya ibu guru? Mengajar dalam? Mengajar siapa? Mengajar anak-anakmu? Kalau pekerjaannya nahkoda?
3: Mengendarai kapal.
2: Di kapal.
0: Mengendarai
3: kapal.
0: Kalau pilot?
3: Mengendarai pesawat.
0: Pilot mengendarai pesawat. Kalau sopir?
6: Di jalan.
0: Mengendarai mobil. Kalau tadi ibu guru ada bilang apa? Ada pekerjaan kurir juga. Kalau kurir apa ya?
7: Naik mana?
0: Oh, mengantarkan pesanan. Berarti anak-anak tahu ya pekerjaan kurir. Kalau ada lagi pekerjaan pemadam kebakaran, tugasnya apa kalau pemadam kebakaran?
8: Memadamkan api.
0: Ibu guru tidak dengar suaranya. Apa ya? Tugas pemadam kebakaran yaitu memadamkan
3: api.
0: Bukan itu saja tugas pemadam kebakaran. Ada lagi tugas pemadam kebakaran yaitu membantu masyarakat yang kesulitan. Karena mereka punya tangga yang panjang. Mungkin ada sesuatu yang tersangkut di atas rumah atau apa yang membutuhkan bantuan. Pemadam kebakaran siap membantu. Ada juga tadi ibu guru sebutkan pekerjaan penyiar. Apa itu tugasnya? Tugasnya dari penyiar itu yaitu membuat siaran untuk anak-anak yang sedang anak-anak laksanakan sekarang. Jadi nanti anak-anak habis ini, nanti di rumah orang tua, mama, bapak, bunda atau ayah, kakak dan adik akan mendengarkan siaran anak-anak di radio. Nah, tugasnya itu yaitu sebagai penyiar itu. Jadi anak-anak di sini kan tertutup, tidak ada yang mendengar. Tugasnya mereka menyiarkan di RRI dan orang tua, ayah, bunda, nenek dan kakek bisa mendengarkan suara anak-anak bernyanyi yang pintar-pintar ini di rumah. Semangat tidak siaran di RRI?
3: Semangat!
0: Biar anak, biar orang tua di rumah juga bisa mendengarkan suara anak-anak yang bagus-bagus ini untuk menyanyi.

0: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Ya, sekarang kita menyanyikan lagu Sahabatku Polisi. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3.

0: Tadi mengenai pekerjaan, Ibu Guru mau bertanya cita-citanya anak-anak. Kalau Givari, cita-citanya nanti jadi apa kalau sudah besar? Pemain bola. Ya, betul. Itu juga termasuk pekerjaan. Kalau Nada nanti sudah besar mau jadi apa?
1: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Mantap sekali. Kalau Amira?
2: Mau jadi polisi.
0: Mau jadi polisi atau polwan? Polisi wanita. Kalau Rizka? Kalau besar mau jadi apa?
3: Jadi tentara
0: atau kowat, tentara perempuan. Bagus. Kalau Dion? Dion kira-kira mau besar jadi apa?
4: Polisi.
0: Jadi polisi. Ersaka mau jadi apa kalau besar?
5: Polisi.
0: Polisi juga. Elfatan mau jadi apa kalau besar?
6: Polisi.
0: Polisi. Ifat?
7: Buru bangunan.
0: Buru bangunan. Kalau Davin apa ya Davin?
8: Pemadam.
0: Pemadam kebakaran. Kalau Anwar? Anwar mau jadi polisi. Afnan mau jadi apa Afnan?
9: Brimob.
0: Kalau Azwa? Azwa mau jadi apa? Dokter. Kansu mau jadi apa Kansu?
10: Dokter.
0: Dokter juga. Ica mau jadi apa Ica? Ica mau jadi apa kalau besar nanti? Ica masih memikirkan dia mau jadi apa nanti. Kalau Ami?
11: Jadi polisi.
0: Jadi polisi. Kalau Ara mau jadi apa Ara?
12: Tentara
0: wanita. Arumi? Arumi mau jadi dokter. Yonas mau jadi apa Yonas?
13: Brimob.
0: Iya, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi brimob, ada yang mau jadi tentara wanita, ada yang mau jadi polisi wanita, ada yang mau jadi dokter. Apalagi tadi ya cita-cita anak-anak? Ibu guru pemadam. Oh iya, Davin mau jadi pemadam. Ibu guru doakan semoga cita anak-anak tercapai ya.
14: Amin.
0: Belajar yang baik biar cita-citanya tercapai.
14: Bye.

0: Ya, Ibu Guru, kita mau berinteraksi dengan teman-teman di rumah dan juga ayah bunda ya. Nanti Ibu Guru panggil anak-anak untuk bernyanyi biar mama papanya bisa mendengarkan suara anak-anak Teka Kemala Bayangkari yang hebat-hebat ini. Ibu Guru panggilkan Suraya, Naira, Ica, Rifa, dan Rifki dan Raska. Ya, Suraya, Naira, Ica, Rifki, dan Raska. Suraya, Naira, Ici, dan Rafka akan menyanyikan lagu Kasih Ibu. Untuk siapa ya?
1: Ibu dan Bapak di rumah.
0: Ya, silahkan anak-anak.

0: terima kasih untuk Suraya, Naira, Ica, Rifki, dan Raska. Selanjutnya, Ibu Guru akan panggilkan teman kalian, Azahra, Amira, Sharon, Anwar, dan Dafa. Teman kalian akan menyanyikan lagu Balonku Ada Lima. Untuk siapa ya?
1: Mama dan Papa.
0: Ya, silakan.

0: Terima kasih. Sekarang ibu guru panggilkan teman kalian lagi. Kansu, Nada, Arumi, Rifki, dan Zaki. Kansu, Nada, Arumi, Rifki, dan Zaki akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Untuk siapa?
1: Mama dan Papa.
0: Nah, silakan.

0: terima kasih anak-anak. Sebelum kita lanjut, kita bersyair dulu ya. Kita syair polisi. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Syair polisi. Polisi. Jika aku besar nanti, aku ingin menjadi polisi yang tangkap dan berani untuk menangkap para pencuri. Ya, terima kasih. Bu guru panggilkan Givari untuk membacakan Pancasila.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita Givari. Guru angkat jempol ini untuk anak-anak TK Kemala Bayang Kari 16 Nabire. Semuanya mantap. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ibu guru panggil teman kalian Maria, Azwa, Fajar, Fahmi, dan Davin. Ya, teman kalian akan menyanyikan lagu Bangun Tidur. Akan menyanyi untuk siapa?
2: Mama dan Papa.
0: Ya, silahkan.

Terima kasih. Sekarang Bu Guru masih panggil teman kalian ya, Ifat, Gibran, JJ, Rahmi, dan Rizka. Silahkan maju teman-teman. Ifat, Gibran, JJ, Rahmi, dan Rizka akan menyanyikan lagu Naik Kereta Api. Silahkan.

Ya, terima kasih Ifat, Gibran, JJ, Rahmi, dan Rizka. Oke, teman-teman yang ada di rumah maupun ayah bunda, itu tadi persembahan dari anak-anak TK Kemala Bayangkari 16 Nabire dengan lagu-lagu dan suara yang mantap-mantap.

Oke anak-anak, Ibu Guru ambil kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pekerjaan. Yaitu agar anak-anak mengenal berbagai macam-macam pekerjaan atau profesi guna mengembangkan karakter anak-anak semua. Agar anak-anak lebih percaya diri, pantang menyerah, dan terus mau belajar untuk bekal masa depan anak-anak semua. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu cita-cita anak-anak dan lebih semangat lagi dalam belajar, agar apa yang anak-anak cita-citakan, apa yang anak-anak inginkan di masa depan akan tercapai. Pesan dari Bu Guru untuk anak-anak semua yang ada di studio maupun yang ada di rumah, agar tetap belajar, tetap semangat, agar mencapai cita-cita kalian semua. Baiklah, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan sebelum kita pulang, marilah kita menutup kegiatan kita dengan doa. Dan doa akan dipimpin oleh teman kita Gifari dan Elfatan.

berdoa. Terputar-putar tangan diputar, menggolong-golong tangan digulung. Ular meringkat di pagar bundar, kanan, kiri, atas,

0: sebelum kita tutup, mari kita bersair. Pesawat terbang sama-sama ya. Pesawat terbang, pesawat terbang berwarna biru, mendarat di tepi pantai. Siapa yang taat pada guru, itulah anak yang pandai. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih semua anak-anak Tegak Kemala Bayangkari yang hebat-hebat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.

0: Nabire siang ini.
1: Ya baik pendengar, selamat siang bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Terima kasih masih mendengarkan dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian acara Idola Anak ya, dari TK Kemala Bayangkari 16 Nabire. Anda masih bersama saya Manusia Nabire, penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Sugiono di pemancar radio. Pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara musik tradisional dan budaya.
0: Pro 1 RRI Nabire

0: Ya, pendengar, jumpa lagi di siang hari ini acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Maksam Berry dan juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita dengan bikal olahraga dari Pro 3 Jakarta. 0984220074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419 bagi Anda yang ingin bergabung, ya, merequest lagu daerah di mana saja Anda berada, ya, dari berbagai daerah di Indonesia dan juga beberapa informasi seputar tradisional dan budaya akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di siang hari. Ya, baik, sudah ada penelpon dari Bang Luhut, ya, penulis. Halo, selamat siang, Bang Luhut.
1: Selamat siang, musik tradisional daerah Lemanu.
0: Iya, selamat siang kembali, Tapanuli.
1: Dan selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
1: Iya, gimana kabar di sana?
0: Kabar baik, puji Tuhan. Cuacanya juga cerah sekali tanpa.
1: Oh, sama juga di sini kabarnya baik, cuaca cerah juga di sini. Mm-mm. Iya. Aku mau dengerin lagunya ini dari Bobby Purba.
0: Bobby Purba.
1: Judulnya Ahana Sala, tambahin.
0: Ahana Sala, Bobby Purba.
1: Iya. Dari Bobby Purba.
0: Iya. Ahana Sala Hubahen.
1: Iya, iya. Apa yang salah aku bikin gitu sendiri.
0: Oh, artinya.
1: Iya. Apa yang salah aku bikin gitu.
0: Mantap ini.
1: Terus salam-salamnya yang pertama buat Leiman, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima
1: kasih. Ada Diren, Mano, ada Amo, ada Ibu, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Sipa, Mama Ayu, Mama Rumbrawer, Bang Pragamoro, Bang Rekamudi, ada juga Bang Papalen, Bang, ada juga Bang Junedi, ada Bunda El, Nona Fika, ada yang di Karang Mulia, dan semua-semuanya sajalah yang mendengarkan. Selamat berhari Minggu buat kita semua.
0: Iya.
1: Dan buat Lemanu bersama teknik dan operatornya di sana, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Dan selamat siang dan terima kasih Lemanu.
0: Kembali kasih.
1: Horas.
0: Ya, Tapanuli Utara ada Bang Luhut, ya, sudah bergabung. Di belakangnya ada siapakah? Halo, selamat siang Ruang Rini. Musik tradisional dan budaya.
2: Amo.
0: Ah, selamat siang Amo.
2: Amo baru pulang ibadah.
0: Oke, selamat hari Minggu. Siap, Amo nya cantik.
2: Lagi. Yang tadi masuk itu Ambon itu toh.
0: Yang masuk itu Bang Luhut.
2: Oh.
0: Dari Tapanuli.
2: Oh. Mm-mm. Ya, ya, kata mana? Amo minta lagu rohani dari Wemisido.
0: Lagu rohani dari Wemisido.
2: Ya, Amo masalah mau tampo ibu pendeta Samratoi. Ya. Ya, Amo salam bahas Mama Korizani, Bapak Angel, Mama Angel, Mama lahir, Bapak lahir.
0: Iya.
2: Selamat siang saja, selamat hari Minggu. Amo salam buat Bapak Samberi, Mama Samberi, selamat hari Minggu.
0: Terima kasih.
2: Kakak polisi di Wanda, kakak suster gue itu, kakak ibu guru. Selamat siang saja, hanya mampu di rumah.
0: Siap.
2: Selamat siang saja. Bagi yang bertugas tuh yang sama di diri saja. Amo bilang sama siap. Ya, Amo salam buat Mama Bagus, Aremi, Pali Arema, Tenja, Mama Bagus, Om Paisaji, Paman Yoteni, Abang Doni, Bebali, Mama Jamila.
0: Sekali-sekali tuh banyak.
2: Betul, Mas September kita ketemu.
0: Siap,
2: Amo. Ya, Amo salam buat Arif, Mbak Arif, Mbak Arif, mati Nusa Nombat. Po, ito cek na parua, umsaso. Ito po ito, Mama Ayu, Mama Ina.
0: Mama Ayu, Mama Ina, dito po iyo, tiga.
2: Mama Ika, Mama Kiri.
0: Iya.
2: Mama, Mama Sase, Keluar. Iya. Amo salam ba, Mama Nopel, Onda Puja, Kakarol. Mama Eden, Mama Lady, Mama Sienta. Ketiawom di Lusas Kota.
0: Selamat siang Ketiawom. Sehat-sehat.
2: Iya. Entahlah mau masuk tapi kamu nonton story jadi salam. Itu lagi. Iya itu saja.
0: Iya.
2: Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.
0: Terima kasih. Selamat hari Minggu juga. Buat Tamu Windesi dari depan Sipur yang sudah bergabung ya. Request tembang atau lagu rohani dari penyanyi Wemi Sido. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Kami dan Anda bergabung. Sudah ada dua penelpon dan dua lagu kami siapkan. Di belakangnya Muwin Desi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Kak Manung.
0: Iya.
3: Selamat berhari Minggu.
0: Selamat siang Putra Meno.
3: Benar Putra Meno. Labira Barat
0: SP2
3: ini.
0: SP2, Labira Barat.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Kak Manu mau request lagu. Lagu rohani bisa?
0: Boleh.
3: Oh iya. Bintang-bintang yang permata.
0: Bintang-bintang dan permata.
3: Okay. Iya. Iya, terus mau kirim-kirim salam. Mama Suwo, selamat berhari Minggu. Mama Bagus, Kala Diri, selamat berhari Minggu juga. Senja, Pade Arema, terus Mama Mama Mukiri di Topo, Mama Ikram SP3 Topo, kemudian Ma Ayung. Mama Noper, Amo Windesi yang baru lewat, kemudian di Tapanuri sana tadi yang baru buka pintu, pokoknya semuanya selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Iya.
3: Oke, Kamano ya. Jalurmu dikembali.
0: Iya. Terima kasih sudah bergabung ya meramaikan acara kesayangan kita musik tradisional dan budaya. Ada Putra Meno dari SP2 Labire Barat. Sudah ada tiga lagu ya, kami hadirkan dulu, kita dengarkan bersama-sama.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Nabire siang ini.

Tari Madah Gurindam merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Tarian tersebut memiliki gerakan yang mendayu-dayu dan ditarikan oleh sekelompok penari pria dan wanita dengan menggunakan pakaian adat khas Kepulauan Riau. Tari Madah Gurindam merupakan duta kesenian dari kota Tanjung Pinang. Kota Gurindam disebut juga dengan negeri pantun, yang biasanya dikenal dengan sanggar budaya warisan Pulau Penyengat.

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya

Ya baik pendengar Pak Winda ya, yang dibawakan oleh Susiana P mengakhiri kebersamaan kita dalam acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda pendengar, dan kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil tuan memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya, dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menunjukkan sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga tidak menutup ya semua yang juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa depan. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonot Suda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Kansuari, Skiproti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Nah, bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka timnya juga. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Nanti kita bagaimana jangan mengatakan lebih hebat dengan mereka. Tapi buat saya nanti di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awal dan ketemu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga sumsel saya harus jadi juara di Medan juga. Yang penting yang kita kerja. Kalau menghasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tempati, pemain, manajemen, sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong, marah baru Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

01 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa dalam lebih lintas siang masih bersama Simon Samberi, tentunya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari Minggu, ya, 19 Juli 2026, edisi weekend, ya, atau menghabiskan minggunya di hari ini. 0984-22074 dan juga 0813-54-94-419. Dan di WhatsApp sudah ada yang terhubung, ada Senja. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Senja.
1: Halo juga, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut. Adalah kita. Ya. Acuh menghabiskan weekend siaran di dinas nih kak. Kak Manu sehat selalu ya. Dan selamat makan siang. Bahagia bersama keluarga. Tentunya sehat walafiat deh.
0: Iya.
1: Gak kurang suatu apapun. Lagunya dulu ya.
0: Iya, boleh lagunya.
1: Iya, wes kali ini saya minta lagu dari Adela, coba buka pintu. Kalau enggak salah, Divarina Indra lagi duet sih, Kak ya. Dengan Dodeng ke siapa tuh? Judulnya Mutiara.
0: Mutiara.
1: Mutiara dari Adela.
0: Oke. Okay.
1: Divarina Indra duet. Ya, salam-salam dulu Kak Manu.
0: Iya, boleh, silakan.
1: Spesial mutiaranya buat Kak Manu.
0: Terima kasih.
1: Segede gajah lho Kak mutiara nih. Iya. Salamnya buat Mama bagus ya. Sehat selalu Mbakku. Juga buat Padi Budi Keprek, Amu Indesi, Putra Menok, Raymond dan semua kawan-kawan di tempat kerja. Sukses selalu. Juga siapa sih? Oh, Besti ya, Besti Mbak Cynthia. Serta nenek, sehat selalu. Bunda Puja, Mama Novel, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Rumbrawer. Terus siapa lagi kak itu yang waktu itu kak aku yang hadir itu ya? Dari oh ya. Mas Laro ya wes kak papa. Mas Laro hadir sama keluarga, bahagia selalu. Padi Tunggal. Terus Mama Rizky ya kalau nggak salah yang hadir waktu itu kak ya.
0: Iya.
1: Terus yang ditopo Mama Mukiri ya kak?
0: Mama Mukiri ditopo.
1: Mama Mukiri yang waktu itu juga hadir. Terus juga Mama Ayu, Mama Ina Uda, Mama Teguh, Mama Syifa, Mama Syifa tinggalan ya, selalu cenggol Senja.
0: Mama Syifa
1: juga buat SPC. Amel. Iya, Mama Syifa di SPC. Amel atau Melati ya. Bahagia selalu tentunya bersama kawan-kawan komprenannya. Juga tak lupa buat Putra Menu sudah. Oh, Bapak aku Diomi ya. Lama gak dengar suaranya. Sehat selalu Bapak ya. Terus apa ya, Amo sudah. Wes, nanti yang kelupaan ngikut aja Kak.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mama Bagus tentunya. Oh, ada satu ya. Ini siapa nih? Bung X.
0: Bung X kali
1: ya,
0: mana?
1: Ya, kan itu senggol senja itu. Iya. Oke, Kak Manu, ya. Lagunya ditunggu. Ya. Kak Manunya sehat selalu ya.
0: Puji Tuhan.
1: Banyak rezeki tentunya.
0: Amin.
1: Oke, Kak Manu.
0: Iya.
1: RRI the best daya di udara. Makasih, Kak.
0: Terima kasih juga ya. Buat Senja yang sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini ya. Melalui WhatsApp ya di 0813-54-94-419. Ada juga di 0984-22074. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang, Mama Bagus, orang Karadir 1.
2: siang kembali. Aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano.
0: Amin, makasih.
2: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Roma Irama.
0: Roma Irama yang mana?
2: Judulnya Berkelana.
0: Berkelana, siap.
2: Salamnya buat Senja, Sasenggol Balai Senja. Ini terang benderang, ketar membahana, tidak licin, pastinya Senja itu kuat. Terus buat yang di Timika sana, putra-putri Komoro, di Karadiri ada putra-putri Leo 9, putra-putri Intan, Abang Mansan Mansor, Opa Mik, Opa Valen. Terus buat putra Ronggayua, putra Wanggeri, Pak De Arema, Bung Akudeomi, Paman Yoteni, Inso Sambi, putri Koridor Masumarum Brawer, ucapannya semua selamat siang. Amo, Bapak dan Mama Korin Sano, Mama dan Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel, Bapak dan Mama Teguh, terus buat Mas Kiva, Mama Wahyu, Pak De dan Bude Geprek, Diren, terus Bapak Sudarwanto, Putra Arema, ucapannya selamat siang semua.
0: Iya.
2: Di Topo sana ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram. Di Legari ada Putra Tunggal Mas Warok sama Mbak Indahnya, sama Mama Randy juga, ucapannya selamat siang. Di Jalan Tol sana ada Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damarulan, Mbak Fitri sama Mbahnya. Terus buat Bunda Puja, Bunda Novel, Putri Kacang juga ucapannya selamat siang.
0: Iya.
2: Di Manado sana Kak ada Nona Vika sama Bunda El, terus di Jambi sana ada Teh Jamila sama Teh Amel, ada Bang Andi, terus Abang Yusuf, terus buat Abang Nasrun, semua ucapannya juga selamat siang. Di Jogja sana ada Bapak Masar Keri, di Jakarta sana ada Teh Ria, di Cirebon ada Bunda Alfa, tak lupa juga buat yang di Banjarmasin ada Bang Jojo, Abang Junaidi, Abang Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky. Terus dari Tapanuli ada Bang Ruhut, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris. Terus buat Mama Vero di Biak, Ibu Rosi Seperi, Mama Lani di Arui. Terus di Bali sana ada Bapak Nyoman. Terus buat semua Putra Menao. Terus buat yang ada di Flores sana, semua-semua ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Jangan lupa santap siangnya semua.
0: Iya.
2: Buat Kak Manonya, sementara itu dulu lagunya ditunggu, jalur dikembalikan, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat orang Karadiri satu ini. Yang sudah bergabung ada Mama Bagus ya. Dengan Berkelana dari Roma Irama atau Soneta Group. Masih ada di belakangnya Mama Bagus. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Tiga.
0: Halo, selamat siang Pro Satu ini.
3: Ya, ya, halo, selamat siang Pro Satu.
0: Dari siapakah?
3: Ini orang Hanyar nah, orang Hanyar Han.
0: Bang siapa?
3: Ya, Abang Rizky Kandangan.
0: Abang Rizky dari mana ini?
3: Dari Kals Banjarmasin.
0: Banjarmasin, silakan.
3: Pro ya, mandang rapi.
0: Silakan Bang Rizky.
3: Ya, lagunya Roma Irama kalau ya.
0: Roma Irama.
3: Iya.
0: Judulnya?
3: Judulnya itu Gelandangan.
0: Gelandangan. Oke, kirim-kirim.
3: Ya, salam sapanya buat semuanya aja nih, maklum ulang hanya enggak kalau nyapa itu pada kalau nyapa teman-teman.
0: Siap. Makasih.
3: Dengan siapa penyiarnya?
0: Dengan Bang Immanuel.
3: Buat Immanuel yang kenal dari Rizky Kalimantan Selatan Kalsel Banjarmasin.
0: Banjarmasin, waduh jauh.
3: Makasih
0: sekali.
3: Ya, anu selamat siang.
0: Selamat siang juga ya buat Bang Rizky dari Banjarmasin, jauh sekali ya. Salam dari Nabire ya. Dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Roma Irama dengan Gelandangan ya, yang di request oleh orang Banjarmasin, Bang Rizky. Masih di RRI Pro 1 Nabire ya, dalam acara Pro Dangdut, Dangdut Tarala Kita di siang hari ini ya, masih bersama saya Mas Sambiri dan juga rekan Erika Yohanes di Teknik. Masih juga kami temani Anda hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nantinya.

0: Ya, saya mari menantikan Anda untuk bergabung di siang hari ini di 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-54-94-419. Halo, selamat siang, Bro Dangdut. Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Siapa ini?
1: Dari Andi Cakrawinata di Jambi, Abangku.
0: Andi di Jambi.
1: Ya, Andi Cakrawinata,
0: Jambi. Andi Cakrawinata.
1: Abang Jambi. Siapa ini?
0: Immanuel.
1: Oh, Bang Manuel. Apa kabar, Bang Manuel? Bang, sehat?
0: Sehat.
1: Walafiat. Cuaca gimana sana, Bang?
0: Cuaca ini cerah, membahana.
1: Oh, sama di sini, menyengat sekali. Tapi hati boleh dingin, kepala boleh dingin,
0: boleh,
1: Bang Manuel.
0: Iya, boleh.
1: Yang perlu. Ya, saya minta lagunya ini, boleh?
0: Boleh, lagunya.
1: Minta lagunya Atas Nama Cinta dari Leo Waldi.
0: Atas Nama Cinta Leo Waldi, nanti didengar ya.
1: Oke, salam abangnya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama buat Senja, Lestari, Dina Bire, salam sehat, salam bahagia. Terus buatnya Mama Bagus. Juga salam sehat, salam bahagia. Semoga baik-baik saja di sana. Ya, saya belum banyak kenal di sana.
0: Boleh, nanti.
1: Buat Bang Manuel, ya. Sehat selalu, kepanjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dari A sampai Z saja, saya rangkul jadi satu buat semua fans Pro 4 Nabire. Iya. Salam sehat, salam persahabatan buat kita semua. Iya. Terima kasih Bang Manuel, selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang juga, tentunya menjelang sore hari. Dari luar lagi, dari Jambi ini. Ada Bang Andi Cakrawinata Atas Nama Cinta dari Leo Waldi. Sudah ada 4 lagu dan 4 penelpon ya. Kami hadirkan dulu beberapa tembang dangdut pilihan berikut ini. Semoga terhibur.
2: Potensi besar

0: apa sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Nabire siang ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka.

0: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Nabire siang ini.
2: Saya juga buat kedua pelayan sendiri.

0: Pengumuman dari pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengadakan lomba tari Yosin Pancar dengan kategori lomba, kategori umum 15 tim, kategori OPD 26 tim yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Juli 2026 bertempat di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Bandara Lama Nabire. Untuk itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mengundang seluruh tim terbaik untuk berpartisipasi dan merebutkan total hadiah sebesar 130 juta rupiah. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sari Yulinda di 0852-9221-0007. Jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan semangat, kekompakan, dan budaya Papua melalui tarian Yosin Pancar.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Minggu 19 Juli 2006, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Mas Amberi dan juga rekan dari Kak Yohanes pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda dan sampai jumpa.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
3: Saya dukung Argentina.
4: Saya dukung Brazil.
3: Wah, kita beda ya.
4: Beda tim favorit bukan berarti harus bermusuhan.
5: Piala Dunia 2026 adalah pesta sepak bola dunia. Ada yang menjagokan Argentina, Brazil, Inggris, Prancis, Jerman, Portugal, atau tim favorit lainnya.
3: Yang penting bukan siapa yang menang,
4: tapi bagaimana kita menikmati pertandingan dengan penuh sportivitas.
5: Jangan saling menghina di media sosial, jangan menyebarkan ujaran kebencian hanya karena berbeda dukungan.
3: Boleh fanatik,
4: tapi tetap santun.
5: Karena sepak bola hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah.
6: Dukung tim favoritmu dengan bangga, hormati tim lainnya dengan bijaksana.
5: Piala Dunia 2026, sportivitas menyatukan dunia. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Nabire. Sekali di udara, tetap di udara.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang di lancarkan dari Jalan Merdeka nomor 74 Paputa Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.06 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar jelang pukul 16 nantinya dalam penyampaian warta berita daerah. Kembali kami temani Anda dengan update informasi dan juga beberapa tembang manis di sore hari ini, tentunya mengawali menemani Anda di saat menghabiskan minggu Anda di sore hari ini. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini menghimbau seluruh masyarakat khususnya para pendukung timnas Spanyol dan Argentina untuk menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan selama menyaksikan laga final Piala Dunia 2026 maupun saat melakukan konvoi kemenangan. Kapolda juga menegaskan bahwa euforia mendukung tim favorit adalah hal yang wajar. Namun perayaan tersebut harus dilakukan secara tertib tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Ia juga mengingatkan para supporter agar menghormati hak pengguna jalan lain dengan tidak menutup akses jalan, menghindari aksi yang membahayakan serta tidak menggunakan knalpot bising yang dapat mengganggu ketertiban umum. Untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif, Polda Papua Tengah bersama jajaran Polres akan menempatkan personil di sejumlah titik keramaian, lokasi nonton bareng atau nobar, serta ruas jalan yang diperkirakan menjadi jalur konvoi. Ia berharap seluruh masyarakat dapat menunjukkan kedewasaan dalam mendukung tim kebanggaannya, sehingga laga final ini bisa menjadi momentum kebersamaan yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah Papua Tengah.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Nabire sore ini.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Halo Elektrizen, mace, pace, kakak, adek dan semua dimanapun berada, ada info menarik nih dari PLN UP3 Nabire. PLN kembali menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini melalui promo spesial diskon tambah daya 50%. Promo ini khusus untuk konsumen satu fase semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Untuk info lebih lanjut bisa langsung berkunjung ke kantor PLN terdekat di PLN ULP Nabire Kota dan PLN ULP Enarotali. Siapkan seragam dan buku baru, berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Peringat kebakaran melanda sebuah dapur rumah milik Bapak Yesaya Adi, 24 tahun di kawasan Karang Barat pada hari Sabtu kemarin, sekitar pukul 23.42 menit waktu Timur. Dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik sebagai penyebab munculnya api. Berkat kesiapsiagaan warga sekitar, api berhasil dipadamkan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, sehingga kobaran tidak sempat meluas ke bagian rumah lainnya. Berdasarkan laporan Dago 2 Piket Jaga Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi Papua Tengah, petugas menerima informasi kebakaran pada pukul 23.42 menit waktu Indonesia Timur dari anggota Gul Karmat. Tim kemudian bergerak menuju lokasi 3 menit kemudian, tepatnya pada pukul 23.45 menit waktu Indonesia Timur. Petugas tiba di lokasi pada pukul 23.48 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu warga sekitar sudah berhasil mengendalikan dan memadamkan api, sehingga tim pemadam langsung melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada titik api yang masih berpotensi memicu kebakaran susulan. Kebakaran diduga bermula dari bagian dapur rumah milik Bapak Yesaya Adi. Ya, berdasarkan hasil pendataan awal, tidak ada aktivitas memasak saat peristiwa berlangsung. Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa sumber api berasal dari korsleting listrik di area dapur. Laporan petugas juga memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah selamat, begitu pula petugas pemadam dan relawan yang terlibat dalam penanganan kejadian.

0: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah bersiap menyambut hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan selama 3 hari berturut-turut. Rangkaian perayaan ini akan dipusatkan di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire. Dan sementara itu PLT Kepala Biro Umum Sekda Provinsi Papua Tengah sekaligus Ketua Panitia HUT Vivian Andeni Tagobai menyampaikan, meski berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022, pembentukan Provinsi Papua Tengah jatuh pada tanggal 25 Juli, namun agenda puncak perayaan tahun ini dimajukan. Disebutkan terdapat 3 agenda besar yang telah disiapkan panitia untuk menghibur sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, yakni pada hari Minggu 19 Juli. Hari ini pesta bola gembira yang dimulai pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur untuk menyambut euforia final-final Piala Dunia. Agenda ini akan berlangsung hingga acara nonton bersama kick-off pada dini hari pukul 1 tepat waktu Indonesia Timur dan diperkirakan selesai pada Senin pagi pukul 7 tepat waktu Indonesia Timur. Kemeriahan acara akan semakin lengkap dengan penampilan sederet grup musik lokal diantaranya Trio Papua, Anadok, Vendita Rap, Lalapan Lele, Rejape Band, Amoye Band, Oye Akustik, IMS, One Heart, Seven Star, LKB, Akustik Kanguru, Dirtia, dan Koboga Brown. Analisis pertandingan pun akan dipandu langsung oleh legenda sepak bola Papua Tengah, yakni Patrick Wanggai, Jack Kobogao, dan Ricky Kayame. Di hari Selasa 21 Juli akan diadakan jalan santai yang diawali pada pukul 6:30 waktu Indonesia Timur bersama masyarakat, organisasi perangkat daerah, Provinsi Papua Tengah, serta jajaran Forkopimda. Setelah jalan santai, acara dilanjutkan dengan lomba tarian Yospan yang mengusung tema Jambu atau Jangan Melupakan Budaya. Lomba ini dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori terbuka untuk seluruh masyarakat dan kategori instansi diikuti oleh OPD dan Forkopimda yang ingin berpartisipasi. Di hari ketiga, Rabu tanggal 22 Juli, acara puncak perayaan HUT ke-4 akan dilaksanakan pada Rabu sore hingga malam hari, diisi dengan konser rohani dan resepsi hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya sekedar hiburan, Vivian menegaskan seluruh rangkaian acara ini juga jadi wadah strategis untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan, khususnya bagi masyarakat orang asli Papua. Panitia telah menyiapkan ruang bagi mama-mama OAP dan kelompok-kelompok usaha lokal untuk memamerkan produk UMKM mereka. Seluruh rangkaian acara ini dipastikan gratis dan terbuka untuk umum. Pihak panitia memilih halaman kantor gubernur karena dinilai memiliki kapasitas yang sangat luas untuk menampung seluruh masyarakat serta lapak para pelaku UMKM. Kemeriahan pesta rakyat ini juga akan dihibur oleh penampilan grup band lokal Nabire serta beberapa artis papan atas asli Papua yang diundang langsung untuk menghibur masyarakat setempat.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
2: Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Nabire sore ini.

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, RAU 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial. Menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, jam-jam di studio menunjukkan pukul 15:59 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti Varia Sepekan edisi 19 Juli 2026 bersama Arnold Saudira dan kawan-kawan.

Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Variasi Pekan. Variasi Pekan kali ini kami tengahkan berita-berita yang terjadi dalam sepekan di Papua Tengah. Polda Papua Tengah menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres di lingkungan Polda Papua Tengah, Senin 13 Juli 2026. Upacara yang berlangsung hikmat di halaman Mapolda Papua Tengah ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jeremias Rontini, serta dihadiri para pejabat utama, perwira, anggota Polri, dan Bayangkari. Dalam upacara tersebut, jabatan Inspektur Pengawas Daerah atau Irwasda Polda Papua Tengah diserah terimakan dari Kombes Pol Gatot Suprasetya kepada Kombes Pol Wahyu Kuncoro. Selanjutnya, jabatan Komandan Satuan Brimob Polda Papua Tengah diserahkan dari Kombes Pol Ahmad Nurman Ismail kepada Kombes Pol Sandi Sultan. Sementara itu, jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran atau Karorena Polda Papua Tengah diserah terimakan dari Kombes Pol M. Mukdori kepada Kombes Pol Harlan Amir. Di tingkat kewilayahan, jabatan Kapolres Mimika diserah terimakan dari AKBP Bilianda Hildario Budiman kepada AKBP Alredo Agustinus Rubiak. Sedangkan AKBP Domingus D.F. Simenes dikukuhkan sebagai Kapolres Puncak. Dalam amanatnya, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini berharap para pejabat yang baru menerima amanah dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan pendekatan humanis, serta mampu merangkul seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Papua Tengah. Kapolda Papua Tengah juga menegaskan bahwa serah terima jabatan di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa dan menjadi bagian dari proses penyegaran organisasi, pembinaan karir, serta upaya meningkatkan kinerja institusi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Suasana ceria dan penuh semangat mewarnai hari pertama masuk sekolah di SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Senin 13 Juli 2026. Sebanyak kurang lebih 90 peserta didik baru kelas 1 tahun ajaran 2026-2027 mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dipusatkan di halaman sekolah. Kegiatan diawali dengan pengarahan singkat dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi bersalaman antara para guru dan seluruh siswa, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, sebagai simbol penyambutan dan kebersamaan dalam memasuki tahun ajaran baru. Setelah itu, siswa kelas 2 hingga kelas 6 memasuki ruang belajar masing-masing, sementara para siswa baru yang terbagi dalam kelas 1A, 1B, dan 1C tetap berada di halaman sekolah untuk mengikuti rangkaian kegiatan MPLS yang dipandu panitia sekolah. Para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari perkenalan dengan para guru, saling mengenal sesama teman baru, permainan ringan hingga pengenalan berbagai fasilitas dan lingkungan sekolah yang akan menjadi tempat mereka belajar selama 6 tahun ke depan. Kepala SD Negeri 01 Kota Lama Nabire, Ermika Wabia, mengaku bersyukur karena pelaksanaan hari pertama sekolah dan kegiatan MPLS berlangsung dalam cuaca yang cerah dan penuh sukacita. Menurutnya, baik peserta didik baru maupun siswa kelas 2 hingga kelas 6 tampak gembira dapat kembali beraktivitas di lingkungan sekolah. Ermika mengatakan tujuan utama MPLS adalah membangun silaturahmi antara siswa dan guru, sekaligus memperkuat kerjasama dengan orang tua dalam mendukung proses belajar mengajar, sehingga pelaksanaan pendidikan pada tahun ajaran baru dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, saat dihubungi, berharap seluruh peserta didik dapat mengikuti kegiatan MPLS di sekolah masing-masing dengan baik. Menurutnya, MPLS memiliki peran penting dalam membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, mengenal para guru, memahami tata tertib, serta beradaptasi dengan suasana belajar yang baru. Dengan demikian, proses pembelajaran ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih nyaman dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Mimika menggelar rapat koordinasi Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 di kantor pemerintahan daerah ST3, Rabu 15 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Mimika yang juga merupakan Ketua Satgas MBG, Emmanuel Kemong, untuk mengevaluasi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sekaligus membahas rencana perluasan layanan program MBG di Kabupaten Mimika. Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong meminta Badan Gizi Nasional memberikan penjelasan mengenai kondisi seluruh SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Mimika. Menurutnya pemerintah daerah perlu mengetahui secara jelas SPPG yang berjalan normal maupun yang masih mengalami kendala agar langkah evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan secara tepat. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan masyarakat di wilayah yang belum terlayani dapat segera memperoleh manfaat program makan bergizi gratis. Dalam rapat tersebut, pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional Papua Tengah, Suherman Bondar, menjelaskan bahwa Kabupaten Mimika saat ini memiliki 20 SPPG. Sebanyak 12 SPPG masih beroperasi. 6 SPPG berstatus suspend karena belum memenuhi persyaratan, terutama terkait instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Sementara 2 SPPG lainnya masih melengkapi administrasi. Program MBG di Mimika saat ini telah melayani lebih dari 45.000 penerima manfaat yang terdiri dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Badan Gizi Nasional juga sepakat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ayam dan telur dari peternak di Mimika. Satgas MBG juga akan melakukan monitoring terhadap SPPG yang masih berstatus suspend agar seluruh layanan dapat kembali beroperasi dan menjangkau lebih banyak masyarakat.

Polres Nabire bersama tim khusus Polda Papua Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindakan kriminal di wilayah Kabupaten Nabire. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapolres Nabire, Rabu 15 Juli 2026, Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu menyampaikan sejak Januari hingga pertengahan Juli 2026, pihaknya berhasil mengungkap sebanyak 186 kasus kejahatan 3C yang meliputi pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan curas. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelidikan. Kapolres menegaskan kepolisian akan terus meningkatkan patroli, penegakan hukum, dan langkah-langkah preventif guna menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Nabire. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil mengamankan 24 unit sepeda motor hasil curian yang sebagian besar merupakan kendaraan jenis matic. Dari jumlah itu, 10 unit telah dikembalikan kepada pemiliknya melalui operasi yang dilakukan Satlantas Polres Nabire. Selain kendaraan bermotor, polisi juga menyita berbagai barang bukti berupa 15 parang, 11 pisau, 5 kapak, 2 kunci T, obeng, 2 linggis atau besi pemukul, serta sejumlah barang elektronik hasil curian seperti telepon genggam, laptop, komputer, televisi, CPU, speaker aktif, stafel hingga peralatan pertukangan. Dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, polisi menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Seluruhnya telah diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kapolres mengungkapkan sebagian besar pelaku bukan berasal dari Kabupaten Nabire, namun identitas dan asal daerah para tersangka masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku pencurian kendaraan bermotor didominasi kelompok usia muda, yakni antara 17 hingga di bawah 30 tahun.

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan menggelar pelatihan tata laksana stunting bagi tim penanganan stunting dari 26 puskesmas dan 3 rumah sakit rujukan. Pelatihan tata laksana stunting yang berlangsung tanggal 15 hingga 18 Juli 2026 diikuti dokter, nutrisionis, perawat, dan bidan dari 26 puskesmas serta tenaga kesehatan dari RSUD Mimika, Rumah Sakit Mitra Masyarakat, dan Rumah Sakit Wahabanti. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta beserta tim Master of Trainer atau MOT. Kepala Seksi Gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Asmawati, mengatakan pelatihan ini digelar karena stunting masih menjadi tantangan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mimika. Melalui pelatihan ini, tenaga kesehatan diharapkan memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan deteksi dini hingga penanganan kasus stunting sesuai standar. Asmawati menjelaskan, berdasarkan data rutin dari Puskesmas dan Posyandu, prevalensi stunting di Kabupaten Mimika saat ini berada di kisaran 9,7%. Meski persentasenya tergolong rendah, jumlah balita yang mengalami stunting tetap tinggi karena populasi balita di Mimika mencapai sekitar 32.000 anak. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika berharap melalui pelatihan ini, seluruh tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit rujukan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam melakukan deteksi dini, pemantauan tumbuh kembang, serta penanganan stunting secara terpadu. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak di Kabupaten Mimika.

Pemerintah Kabupaten Nabire melaksanakan upacara korpri pelepasan jenazah bagi almarhum Demianus Maweng SSTP yang merupakan ASN sekaligus Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Nabire Kamis 16 Juli 2026 di Kampung Sanoba, Distrik Nabire. Upacara pelepasan jenazah berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai selaku pembina upacara. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda Nabire, seluruh ASN di lingkup Pemkab Nabire, Ikatan Alumni IPDN dan kolega, Handai Taulan serta keluarga almarhum. Sekda Nabire Yulianus Pasang mengatakan, upacara korpri pelepasan jenazah ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah daerah atas pengabdian ASN yang telah bekerja dan melayani masyarakat selama hidupnya. Sekda Yulianus menambahkan, setiap ASN aktif yang meninggal dunia akan dilepas melalui upacara korpri, termasuk bagi ASN yang bertugas di wilayah distrik maupun daerah terpencil. Usai upacara korpri pelepasan jenazah, prosesi selanjutnya diserahkan kepada pihak gereja untuk memimpin ibadah pemakaman. Pada kesempatan itu Bupati Nabire hingga Sekda dan juga beberapa keluarga dan rekan kerja memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum.

Sekian Varia Sepekan produksi tim pemberitaan RRI Nabire. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Arnold Saldila menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabira, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz dan juga gelombang FM 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Erika Yohanes di teknik ya. Dalam Nabira lintas siang hingga sore hari. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16:32 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan pendengar kami temani Anda kembali dengan beberapa informasi terupdate dan juga informasi berita hoax melalui cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Provinsi Papua Tengah meminta seluruh dinas pendidikan kabupaten di wilayah Papua Tengah meningkatkan pengawasan terhadap sekolah yang diduga masih melakukan pungutan kepada siswa. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis yang telah dicanangkan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Permintaan tersebut tertuang dalam surat resmi tertanggal 14 Juli 2026. Surat itu ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Papua Tengah dengan perihal permohonan pengawasan dan sanksi terhadap pungutan di sekolah. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemerintah masih menerima laporan adanya sejumlah sekolah yang diduga membebankan biaya kepada peserta didik dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan keresahan di kalangan orang tua maupun wali murid, sekaligus berpotensi menghambat pelaksanaan program pendidikan gratis yang bertujuan meringankan beban masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas laporan tersebut, Disdikbud Papua Tengah meminta pemerintah kabupaten melalui Dinas Pendidikan untuk segera mengambil langkah pengawasan terhadap sekolah-sekolah yang diindikasikan melakukan pungutan. Disdikbud Papua Tengah menegaskan bahwa pengawasan jadi bagian penting agar kebijakan pendidikan gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Pemerintah juga berharap tidak ada lagi pungutan yang membebani siswa apabila tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

0: Kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.
1: Nabire sore ini.

RRI dengan esensi buku. Buku Cinta Dalam Ikhlas karya Kang Abai memiliki 384 halaman, menyampaikan pesan yang dalam mengenai pentingnya ikhlas dalam menjalani hidup dan hubungan. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau pengharapan, melainkan tentang penerimaan dan keikhlasan dalam memberi tanpa syarat. Pesan yang sangat kuat dalam buku ini adalah bahwa ikhlas adalah fondasi utama dalam menjalani hidup dengan damai. Ikhlas bukan sekedar menerima kenyataan, tetapi juga berusaha memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus tanpa berharap balasan. Baik dalam hubungan pribadi, keluarga, atau pekerjaan, ikhlas menjadi dasar dari segala interaksi yang sehat dan penuh makna. Buku ini mengajarkan bahwa cinta yang sesungguhnya tidak terikat oleh syarat atau harapan akan balasan. Cinta yang tulus datang dari hati yang bersih dan tanpa pamrih. Cinta bukanlah tentang mendapatkan sesuatu, tetapi tentang memberi dan memperhatikan kebahagiaan orang lain. Kang Abai menekankan bahwa dengan memberi tanpa berharap kembali, kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Satu pesan penting dalam buku ini adalah pentingnya menerima kekurangan diri dan pasangan. Cinta yang tulus tidak mengharapkan kesempurnaan, baik dalam diri kita sendiri maupun dalam orang yang kita cintai. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kelebihan dan kekurangan dengan mata yang penuh rasa syukur, sehingga hubungan dapat berkembang dengan lebih sehat dan kuat. Buku ini menyampaikan pesan tentang bagaimana kita harus menghadapi takdir dengan penuh ikhlas. Takdir seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi dengan menerima segala sesuatu dengan lapang dada, kita bisa lebih damai. Ikhlas dalam menghadapi takdir mengajarkan kita untuk tidak terbebani oleh perasaan kecewa atau marah, tetapi untuk lebih fokus pada upaya kita dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Sebelum kita memberikan cinta yang tulus kepada orang lain, kita harus belajar untuk mencintai diri sendiri. Cinta kepada diri sendiri yang sehat adalah salah satu bentuk ikhlas yang paling mendalam. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan lebih siap untuk mencintai orang lain dengan cara yang positif dan penuh kasih. Buku ini mengajarkan untuk menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena demikian, kita bisa mencintai orang lain dengan baik. Kang Abai juga menekankan bahwa dalam setiap hubungan, konflik dan perbedaan pasti terjadi. Namun, kunci untuk mengatasi konflik tersebut adalah melalui ikhlas dan saling pengertian. Ketika kedua belah pihak dapat menghadapi perbedaan dengan ikhlas dan terbuka, maka hubungan akan lebih mudah berkembang ke arah yang lebih positif. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Selamat sore pendengar dari Pro 1 Nabire, mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi melalui streaming dan juga melalui radio kesayangan Anda. Pendengar, dikabarkan sebuah flyer berisi pengumuman libur khusus bagi aparatur sipil negara ASN dan masyarakat Papua untuk menonton laga final Piala Dunia 2006 antara Spanyol melawan Argentina. Beredar luas di media sosial sejak Sabtu 18 Juli 2006 malam. Dalam flyer tersebut disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Papua menetapkan Senin 20 Juli 2006 sebagai hari libur khusus, dan dokumen ini mencatut nama Gubernur Papua Matius Fakiri lengkap dengan tanda tangan yang dibuat seolah-olah merupakan dokumen resmi pemerintah. Narasi dalam flyer tersebut mengklaim bahwa penetapan libur diambil karena tingginya antusiasme masyarakat Papua terhadap final Piala Dunia, serta untuk meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo secara tegas menyatakan bahwa surat edaran tersebut adalah berita hoaks. Kepala Dinas Kominfo Papua, Jerry Agus Yudianto, menegaskan bahwa Gubernur Papua tidak pernah mengeluarkan kebijakan maupun surat edaran terkait penetapan hari libur khusus untuk penonton nonton final Piala Dunia. Jerry menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menjaring informasi yang beredar di media sosial. Ia meminta warga untuk tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
1: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku, tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Leto dengan Sebening Senja mengantarkan kita ke pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih kami hadirkan satu informasi ataupun cek fakta. Telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahmud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isi tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahmud MD @mohmahfudm.official. Dalam video tersebut, Mahmud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97.8%. Sementara juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berbagi rezeki senilai 60 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Hive Moderation mendeteksi video itu sebagai Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 95%. Sementara TruthScan mengidentifikasi video Sri Mulyani berbagi rezeki 60 juta rupiah memiliki probabilitas sebesar 78% dihasilkan oleh AI.
1: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Nih. Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh. Ya,
2: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97.6 96.8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, terutama Anda kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan siaran kami, ya. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 17.38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman religi muslim jelang tarhim dan azan maghrib di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Timur. Sebagai informasi juga, kami yang bertugas di Nabi Lintas Siang, saya Manu Sambiri dan Erika Yohanis di teknik, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabi Lintas Malam. Selamat sore bagi Anda di mana saja berada dan selamat berakhir pekan.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di serambi masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama Tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar Anda masih bersama Siaran Proklamasi 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan di lintas Nabire siang tadi sudah ditemani oleh rekan Madu dengan berbagai program acara siaran sudah Anda ikuti. Nabire malam untuk edisi siaran hari Minggu 19 Juli tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 00 waktu Indonesia Timur nanti, bersama saya Valen Elwan, ada Bung Sulis di operator MCR ya, dan juga ada Bung Yance di pemancar radio hingga nanti pukul 10 dan dilanjutkan dengan Bung Timo ya tentunya. Apa kabar pendengar untuk Anda? Kami harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan tidak kekurangan apapun. Tetap semangat untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan juga kesibukan Anda, yang sedang menikmati waktu bersantai atau waktu luang. Selamat menikmati waktu luang Anda. Bersama Persatu hingga nanti pukul 19 atau hingga pukul 7 malam, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siap untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Eh Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?

Berapa teman yang bersedia malam ini ronde gerak pendengar saat ini mentar kita pukul 18:46 waktu Indonesia Timur. RRI.co.id pendengar, saat ini sebagian besar layanan administrasi kependudukan di Indonesia tidak lagi memerlukan surat pengantar RT maupun RW. Meski demikian terdapat sejumlah layanan yang masih mensyaratkan dokumen dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan Presiden Perpres Nomor 3 Nomor 96 Tahun 2018. Perpres tersebut mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Berdasarkan aturan tersebut, surat pengantar RT RW masih diperlukan bagi penduduk yang pertama kali mengurus nomor induk kependudukan atau NIK. Surat pengantar juga masih menjadi syarat dalam pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah serta pengurusan akta kematian. Apabila seseorang telah memiliki NIK atau KTP elektronik atau KTPL, pengurusan KK tidak lagi memerlukan surat pengantar RT RW maupun kelurahan. Sebaliknya, bagi warga yang belum memiliki NIK atau KTPL, surat pengantar masih dibutuhkan sebagai keterangan domisili. Nah, untuk beberapa layanan yang masih memerlukan surat pengantar RT RW dalam kondisi tertentu, yaitu pengurusan NIK pertama untuk dimasukkan ke dalam kartu keluarga, kemudian pengurusan akta kelahiran bagi bayi yang lahir di rumah, serta pengurusan akta kematian bagi warga yang meninggal dunia di rumah. Pemerintah menerapkan penyederhanaan persyaratan administrasi tersebut sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau memastikan persyaratan sesuai jenis layanan yang akan diurus sebelum mengajukan permohonan ke Dukcapil.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Dengar, saat ini jarum jam jika pukul 19, lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya, atau pukul 7 malam. Selamat malam untuk kalian saat ini baru saja mendengarkan Siaran Pro 1 RRI Nabire dan juga sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda ya tentunya. Ya, masih melaksanakan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga sukses selalu. Ya, selamat menikmati waktu beristirahat saat ini, selamat menikmati waktu beristirahat. Ada juga bersama Pro 1 hingga nanti pukul 19.30 menit atau 7.30 malam nanti. Nah, menemani ronde rana pendengar, masih ada beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

RRI.co.id pendengar, Spanyol dan Argentina akan saling berhadapan pada partai final Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. Laga ini mempertemukan juara bertahan Piala Dunia dengan juara bertahan Eropa dalam perebutan trofi paling bergengsi di sepak bola. Spanyol memastikan langkah ke final setelah menyingkirkan Prancis dengan kemenangan 2-0 di semifinal, sementara Argentina melaju usai mengalahkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis. Kabar baik datang dari kubu Spanyol jelang laga puncak. Pelatih Luis de la Fuente dipastikan dapat menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya. Lamine Yamal yang sempat menimbulkan kekhawatiran karena berlari terpisah akibat benturan di paha kiri dinyatakan siap bermain. Bek Pedro Porro juga telah pulih dari masalah ringan pada hamstring dan bisa kembali memperkuat lini belakang. Dengan tidak adanya pemain yang absen karena cedera maupun akumulasi kartu, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan susunan terbaiknya. Rodri dan Fabian Ruiz akan menjadi tumpuan di lini tengah, sedangkan Dani Olmo berperan sebagai penghubung serangan di belakang Alex Baena dan Michael Oyarzabal. Argentina juga datang dengan kondisi skuad yang nyaris sempurna. Pelatih Lionel Scaloni dipastikan memiliki seluruh pemain utama untuk menghadapi final. Kiper Emiliano Martinez mengungkapkan ia bermain sepanjang turnamen dengan kondisi jari patah. Meski demikian, dia memilih menunda operasi hingga Piala Dunia selesai agar tetap memperkuat Argentina pada partai final. Di lini belakang, Cristian Romero telah pulih dari kram otot yang sempat mengganggunya pada fase gugur. Ia diperkirakan kembali berduet dengan Lisandro Martinez di jantung pertahanan. Lini tengah Argentina diprediksikan tetap diisi Leandro Paredes, Enzo Fernandez, dan Alexis McAllister. Sementara Lionel Messi akan memimpin lini depan bersama Julian Alvarez dengan Rodrigo De Paul atau Nicolas Gonzalez. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Dengar, kita jumpa dengan beberapa teman hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Mentor kita pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda selanjutnya untuk kita dengarkan bersama renungan rohani Katolik yang akan disampaikan oleh Romo Adri dan Ibu Kori berikut ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin.
1: Saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-16, 19 Juli 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, hidup manusia selalu berada dalam ketegangan, hidup dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup dalam roh berarti ia hidup dalam terang Tuhan, sementara hidup di luar roh adalah hidup dalam kegelapan. Dalam tegangan ini, manusia sering jatuh dalam kelemahannya. Namun, rahmat pertobatan dan pengampunan senantiasa diberikan Allah. Melalui Ekaristi ini, kita diingatkan bahwa Allah senantiasa membuka pintu supaya kita dapat kembali ke jalan Allah berkat Kristus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaharuan bagi hidup kami. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
0: Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan ke ladang Tuan? Dari mana lalang itu?' Jawab pemilik itu, 'Seorang musuh telah melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, kembali kita mendengarkan bacaan Injil Yesus yang memberikan perumpamaan tentang lalang dan gandum. Tuan yang mempunyai ladang berkata, biarlah keduanya tumbuh bersama, baik gandum maupun lalangnya. Tentu hal ini tidak masuk akal bagi kita semua. Yang kita pikirkan tentu mencabut lalang itu lalu membuangnya supaya gandum itu bisa tumbuh. Dan bagi kita hal itu cukup sederhana. Gandum adalah hal-hal yang baik, sementara lalang adalah hal-hal yang buruk. Gandum itu memberi makan, menyehatkan, sementara lalang itu seperti hama. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu tidak sesederhana itu. Ketika kita menanam tumbuh-tumbuhan pun, jika ada tumbuhan lain, kita pasti akan cabut karena itu bukan yang kita tanam. Sementara sebenarnya kita tidak tahu tumbuhan yang tumbuh ini tumbuhan apa, ada gunanya atau tidak, mungkin kita tidak tahu juga. Tetapi yang jelas itu tidak saya tanam. Di dalam bacaan Injil hari ini, lalang yang tumbuh kadang-kadang disebut juga sebagai gandum palsu. Lalang ini pada waktu kecil tumbuh bersama dan mirip sekali dengan gandum. Maka ketika para pekerja hendak mencabut beberapa lalang atau gulma, mereka sebenarnya yakin akan bisa membedakan antara gandum dan lalang. Tetapi sekali lagi, lalang yang ada dalam perumpamaan ini bukanlah lalang yang biasa atau sering disebut sebagai gandum palsu. Maka mereka tuan yang memiliki tanah khawatir jika nanti mencabut gulma atau lalangnya, maka gandum juga ikut tercabut. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk tumbuh dalam kedewasaan. Ada saat-saat ketika kita berpikir bahwa sesuatu itu berguna bagi diri saya, tetapi seiring berjalannya waktu, kita harus bersikap lebih bijaksana lagi. Misalnya, pada waktu kecil, mungkin kita dididik untuk menjadi pribadi yang kompetitif, pribadi yang berprestasi. Tetapi ketika kita besar, kecenderungan berprestasi itu tumbuh bersama dorongan untuk bertindak curang, tidak adil, dan sebagainya. Tetapi waktu kecil sebenarnya sama, dorongannya adalah untuk berprestasi. Dan kita bisa membedakan itu ketika tumbuh dewasa, memahami dorongan-dorongan itu di dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, maka hari ini Yesus di dalam perumpamaan ini mengajak kita untuk tumbuh dengan kedewasaan, memiliki cara pandang yang semakin dewasa di dalam menghadapi segala macam peristiwa di dalam hidup kita, kebijaksanaan yang membuat kita lebih diskret atau lebih mampu membuat keputusan yang baik di dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kebijaksanaan itu juga membuat kita tidak mudah untuk menghakimi sesama kita, tetapi kita cenderung bisa melihat hidup kita dan memperbaikinya ketika kita melihat ternyata kita mulai menjauh dari Tuhan. Saudara-saudariku, di dalam hidup kita pasti tumbuh lalang, tapi di sana pasti juga ada gandum, pasti ada kebaikan, tapi di sisi lain juga pasti muncul berbagai macam gangguan, godaan. Dan perumpamaan ini mengajak kita untuk semakin dewasa, bertindak dengan pertimbangan yang dewasa. Saudara-saudariku, mari kita mohon rahmat Tuhan supaya sungguh sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita mengatakan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu, sungguh kita bisa memilah dalam iman apakah sungguh itu yang kita pilih adalah gandum yang menghasilkan kebaikan dalam hidup kita, atau itu adalah lalang yang tumbuh di sela-sela gandum yang justru akan membuat hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Marilah kita mohon rahmat kebijaksanaan.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi Bapa Suci dan para uskup. Semoga Bapa Suci dan para uskup diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya dan penggembalaan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita, menguatkan iman, pengharapan, dan kasih mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan perjuangan kita untuk ikut serta dalam menaburkan benih sabda di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyegarkan kami dengan sabdamu. Kami mohon bantulah kami untuk beralih dari hidup sebagai manusia lama kepada kepenuhan hidup yang baru dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Kita semua, keluarga kita dimanapun mereka berada, segala rencana-rencana baik dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Pendengar, Anda masih bersama Siaran Program 1 Radio Republik Indonesia Nabi Rusan Dekuti, Siaran Renungan Rohani Katolik ya. Ini disampaikan oleh Romo Atri dan juga Ibu Kori saat ini. Mantar kita pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda saat ini masih setia atau mengikuti Pro 1 Rana Bire dan juga pendengar. Saat ini untuk Anda sedang menikmati waktu pisrat atau waktu luang bersama keluarga yang sementara menikmati hidangan makan malamnya atau mungkin hanya sekedar bercengkrama ya, menghabiskan waktu di malam hari sebelum beristirahat, tentunya selamat menikmati kebersamaan Anda. Ya, menjalankan tugas seperti biasa dalam melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab Anda, tetap semangat, semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan di hari-hari sebelumnya ya tentunya. Terutama untuk yang mendapatkan shift malam. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pihit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

beberapa teman yang baru saja menemani ruang dengar Anda pendengar saat ini. Nanti kita pukul 20 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya, dan juga mungkin jelang menonton Piala Dunia terakhir ya. Final antara Spanyol dan juga Argentina yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap, mungkin atau mungkin juga yang berencana nantinya untuk bakar-bakar ya sambil nonton bersama atau mungkin nobar, pokoknya segala aktivitas dari malam hari ini menjelang final Piala Dunia 2026 pukul 4 ya pendengar waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati berbagai kebersamaan atau juga aktivitas Anda bersama keluarga atau mungkin juga bersama kerabat dan juga bersama dengan orang-orang terkasih ya tentunya. Ada juga yang sudah menikmati waktu istirahat saat ini, selamat menikmati waktu istirahat Anda bersama persatu pendengar hingga nanti pukul 21 atau pukul 9 malam, masih menemani ruang dengar Anda dengan berbagai musik hiburan yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya. RRI.co.id tadi pendengar, Jakarta, Presiden FIFA Gianni Infantino menyebut final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina menjadi laga penutup yang sempurna. Gianni menilai dua raksasa sepak bola dunia itu akan menyita perhatian masyarakat global. Infantino juga menyebut pertemuan Kapten Argentina Lionel Messi dengan bintang muda Spanyol Lamine Yamal menjadi sorotan dunia. Hal ini dinilai sebagai berkah bagi sepak bola karena mempertemukan dua generasi di panggung terbesar di dunia. Namun demikian, Messi sendiri tidak segan melontarkan pujian kepada pemain sayap Spanyol Yamal. Menurutnya sang Kapten Argentina itu, Yamal telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dunia meski baru berusia 19 tahun. Spanyol memastikan tempat final setelah mengalahkan Prancis 2-0 di semifinal. Sementara itu, Argentina melangkah ke partai puncak usai menundukkan Inggris 2-1. Partai final akan digelar di MetLife Stadium, Amerika Serikat, Minggu 19 Juli 2026, waktu setempat. Pemenang pertandingan akan keluar sebagai juara Piala Dunia 2026.

0: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, fondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, dimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pendengar, Anda masih bersama Syarab Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kami informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda saat ini masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 ya tentunya. Dan tetap semangat untuk Anda yang saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas atau juga kesibukan Anda seperti biasa.

Pendengar, untuk Anda saat ini yang sementara menikmati hidangan makan malam ya, selamat menikmati hidangan makan malam Anda. Dan juga untuk Anda pendengar saat ini yang sedang menikmati waktu bersama, selamat beristirahat ya tentunya. Jelang acara berikut pendengar, masih menemani ruang dengar Anda, masih dengan beberapa tambahan yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Baik pendengar, saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan kami Nur Febriana yang saat ini berada di Bandara Lama Nabire terkait dengan situasi nobar final Piala Dunia yang memeriahkan HUT ke-4 Papua Tengah. Nah, selamat malam rekan Ana.
1: Baik, selamat malam rekan Valen. Pendengar, saat ini suasana penuh antusias terlihat sejak sore hari di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, di mana warga dari berbagai wilayah berdatangan untuk mengikuti kegiatan bertajuk Bola Gembira yang digelar pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah. Tidak hanya menyuguhkan nonton bareng laga final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memasarkan aneka kuliner serta produk lokal kepada ratusan pengunjung yang sudah hadir saat ini. Dengan panggung hiburan turut diramaikan penampil sejumlah musisi lokal Papua, dan sementara itu para pecinta sepak bola juga disuguhkan analisis pertandingan oleh mantan pesepak bola profesional asal Papua, diantaranya Patrick Wanggai, Ricky Kayam, dan juga Jacob Bogau. Panitia juga menyiapkan berbagai hadiah undian untuk masyarakat dengan hadiah utama satu unit sepeda motor sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang turut meriahkan pesta rakyat ini. Untuk kegiatan Bola Gembira sendiri terlaksana melalui kolaborasi pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, Lembaga Penyiaran Publik TVRI Papua, serta didukung sektor perbankan dan swasta, diantaranya Bank Papua dan Sportix NBX09. Dengan melalui kegiatan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berharap peringatan hari jadi tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi lokal dan mampu memperkuat kebersamaan warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Untuk saat ini sedang ada penampilan dari Kangguru Akustik yang sudah ikut meramaikan kegiatan hari ini. Sekian laporan hari ini, Novia Biana melaporkan dari kawasan Bandara Lama Nabire.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Ana yang sudah menyampaikan situasi terkini ya, tentunya di Bandara Lama Nabire jelang nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan nanti Spanyol dan Argentina ya tentunya pendengar. Nah, dari laporan rekan Ana di Bandara Lama terdengar ya tadi sayup-sayup ya, musik akustik yang sedang memainkan ya, dan juga tentunya banyak UMKM yang juga terlihat. Untuk anak pendengar yang mungkin nantinya bingung ingin menonton di mana ya, mungkin Bandara Lama juga menjadi salah satu tempat atau spot nonton yang bisa Anda kunjungi nantinya ya. Ada juga pendengar, saat ini waktu atau jam studio Pro 1 menunjukkan pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Bersama Pro 1 hingga nanti pukul 21 masih menemani Ronda Karana, masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tambak Sari dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat masanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Beberapa tembang yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, dan kami ajak Anda selanjutnya untuk kita ikuti bersama penyampaian warta Berita Nasional pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI, rela polisi, pertahanan terbaik.

0: adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
1: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini. Logistik.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
7: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
6: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
8: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya kok sendiri, enggak dapat dari MBG.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
9: Kan juga sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
10: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Merdalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
11: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak
9: harapannya
11: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
10: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
9: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan juga sebagai udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bisa dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pas nanti kami masuk, gajinya oke.
11: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
9: berbeda Pak, jadi kurang di sekolah, saya masih menerima
12: Jika sebulan.
13: Kemarin saya sudah ngomong sama Bu Rini, saya sampaikan arah ini Bapak Soleh. Ini di tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita sama akan saja tidak dilihat lagi objektifnya.
10: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
14: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
15: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
14: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
15: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
16: Jadi sudah turun-turun sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
15: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
17: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
18: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
19: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakatnya sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
18: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
17: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
18: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
21: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
22: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
0: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
1: Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
1: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
3: ya, Bang Rano. Ya. Ini kan ini antara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur.
4: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
4: Terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Jempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Yasuti, Resmi Negara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda kembali mengikuti siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabiru. Anda ikuti Warta Berita Nasional. Ya. Dan untuk Anda saat ini masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Ya, selamat menikmati waktu bersantai atau waktu luang. Selamat menikmati waktu luang Anda tentunya. Ada juga pendengar bersama Persatu yang nanti pukul 22 atau pukul 10 malam. Kami hadirkan dengan beberapa tambahan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Dua teman mereka baru saja menemani Anda saat ini. RRI.co.id Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi dan Permasyarakatan, Menko Kumham Imipas Yusril Issa Mahendra menegaskan bahwa tegaknya sebuah negara tidak cukup hanya mengandalkan konstitusi, hukum, peraturan maupun lembaga penegak hukum. Menurutnya, moralitas masyarakat menjadi fondasi utama yang menopang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yusril menilai masyarakat menjadi penopang utama tegaknya negara sehingga kesadaran etika harus terus diperkuat dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, setiap warga didorong berbuat baik, memahami makna bernegara dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum. Ia menjelaskan seluruh agama pada dasarnya memiliki kesamaan dalam mengajarkan nilai-nilai moral, meski berbeda dari sisi teologi. Setiap agama mengajarkan umatnya untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak melakukan kejahatan. Yusril menilai pembangunan bangsa tidak akan berhasil bila hanya mengandalkan aturan hukum dan kelembagaan negara. Menurutnya, penguatan karakter serta moral masyarakat harus menjadi fondasi utama agar hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Karena itu, Yusril mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat kesadaran etika yang berlandaskan ajaran agama. Ia meyakini penguatan moral menjadi kunci membangun masa depan Indonesia yang berintegritas, taat hukum, dan berkeadaban.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

RRI.co.id Jakarta, pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago menegaskan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional BGN tidak boleh berhenti pada evaluasi internal. Menurutnya, perbaikan harus dibarengi solusi nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG. Ia menilai jajaran baru BGN menghadapi tantangan besar untuk membenahi persoalan yang diwariskan dari kepemimpinan sebelumnya. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada satu aspek, tapi mencakup tata kelola fiskal, administrasi, hingga sumber daya manusia atau SDM. Perbaikan tata kelola, kata Irma, harus berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Hal itu penting agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan optimal dan memberikan kepastian bagi para mitra pelaksana. Irma juga menyoroti perlunya keseimbangan antara perluasan kerjasama BGN dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang menilai peningkatan jumlah kerjasama harus dibarengi pengawasan yang memadai. Legislator fraksi Partai Nasdem itu berharap evaluasi tata kelola yang dilakukan BGN memiliki arah yang jelas terhadap rencana kerja ke depan. Dengan demikian, berbagai persoalan yang dikeluhkan mitra pelaksana dapat segera memperoleh kepastian penyelesaian. Ia juga meminta BGN memprioritaskan pembenahan pada aspek SDM dan pengelolaan anggaran, begitu juga pembenahan pada tata kelola kelembagaan agar pelaksanaan program MBG semakin baik.

0: Dengar pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, kami ajakan selanjutnya untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi dari RRI Jember dengan Sosmed Bukan Real Life. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya, saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
5: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
5: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
6: Bus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
5: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: bergoyang. Dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya bangun.
1: Kasih Bu.
4: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
5: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul. Di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
4: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
5: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
5: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
5: Lah, Bu, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
5: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
4: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang. Dia hilang.
4: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serak ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh,
4: saya gatal, Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
5: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
5: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
4: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
5: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
4: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi pintar semua ini ya.
1: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Yah, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.

Pendengar Anda masih bersama Siaran Proklamasi 1 Radio Republik Indonesia Labire, dan saat ini jam pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RR Labire, kami nantikan partisipasi Anda yang ingin bergabung tentunya melalui telepon 0984-22074 dan 0813-5494-419. Hingga nanti berakhir pukul 23 atau pukul 11 malam lewat Indonesia Timur jelang Ruang Rindu tentunya. Untuk Anda bergabung 22074 atau 0813-5494-419.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Beberapa teman yang baru saja menemani Anda pendengar saat ini, mentar kita pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, dalam masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya tentunya.

0: Selamat malam juga untuk para pendengar saat ini yang masih bersama Persatu Arena Bire dan ada yang terhubung. Silakan 2074. Selamat malam.
1: Alam paling amo.
0: Amo.
1: Ya, malam bat paling.
0: Ya, selamat malam. Lagunya
1: tapi cinta cuma kau.
0: Dari.
1: Minta. Itu telah satu.
0: Oke, siap.
1: Ya. Baru amo bilang siapa? Senang diri.
0: Ada Bung Sulis.
1: Itu lagi. Dia teman paling. Ya. Amo salam buat bunda dua itu yang di Manado. Bapak Ambon tu dengan satu lagi bapak di Flores. Yo, amo salam buat Mang Bagus, Direng, Arema, Pade Arema, Senja, Putra Sangit, Abang Yeseni, Abang Roy, Mama So, pasemo saja. Isabel, Mama Corsano, Mama Rahit, Bapak Rahit.
0: Iya.
1: Selamat malam. Pak Kakak ini, selamat malam juga. Santa Natalia, selamat malam. Mama Nopel, Bunda Puja, Kakak Ros, Gaby, Mama Ede. Pulang. Ya, di Topo, Mayu, Mama Ina, Mama Makiri, Mama Mauri, Mama Ika. Selamat malam, Kak. Jadi awam di pasar kota.
0: Iya.
1: Jadi nenek di TK, Bapak Sambiri, Mama Sambiri. Saja, terima kasih. Selamat malam.
0: Amin, terima kasih. Selamat malam untuk memberkati Amo dan juga keluarga yang ada di Sanoba, di depan dan Sibura ya tentunya. Ya, Amo begadang kah? Menonton final nanti. Baik, berdengar untuk Anda. Jarum jam saat ini menjelang pukul 22 lebih 52 menit ya, waktu Indonesia Timur. Satu tempat yang dirugas oleh Amo. Lagu dari daerah Ambon ya, miliknya Mita dengan Sapu Cinta Cuma Kau.

0: Pendengar, saat ini jam-jam ikon pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Dengar kita bercoba acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire. Hingga nanti pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Bersama Sofal Nelwan, Bung Timo di Pemancar Radio dan juga Bung Sulis, Operator MCR mengucapkan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419. Seperti biasa mendengar, untuk Anda bergabung, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi. Dan hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini untuk para pendengar yang sedang beristirahat ya mungkin untuk menantikan pertandingan final ya Piala Dunia 2026 Spanyol versus Argentina pukul 4 waktu Indonesia Timur nanti. Saat ini mungkin yang sedang beristirahat atau mungkin juga sambil begadang ya sambil menonton, sambil menantikan, tentunya selamat menjalankan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda tentunya. 4419 ada yang sudah terhubung, silakan, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Pulang berbagirin di memorial lagu Bang Kale.
0: Ya, selamat malam. Silakan, Bang Rod.
1: Ya, di sini kabar baik-kabar sehat. Cuacanya ini lagi datang hujan. Gimana di sana, Bang?
0: Bagaimana?
1: Di sini datang hujan.
0: Hujan di Tapanuli ya?
1: Iya.

0: Iya, Bang.
1: Hey, Nabire, cerah, Bang Lut.
0: Oh, cerah ya. Yang penting kabar baik, kabar sehat kita ya.
1: Iya.
0: Iya. Aku mau request lagunya dari Rati Purwati. Rati Purwati judulnya Benci Tapi Rindu. Itu ya, dari
1: Iya.
0: Rati Purwati ya.
1: Antara
0: Ya,
1: benci dan
0: salamnya.
1: rindu.
0: Oh iya, terhenti dan rindu. Salamnya yang pertama buat Bang Paling, selamat bertugas sampai puncak, nanti pulang hati-hati. Terus ada Manok, ada Duren, Amo, Bang Putra Kamoro, Bang Rika Mudi, ada Mama Siva, Mama Remrawer, Mama Ayu, ada juga Pak Junedi, Pak Paling, ada juga yang Bang Dea di Karang Mudia. Oke, buat Bang Paling, selamat bertugas sampai tuntas dan terima kasih lagunya ditunggu. Selamat
1: Baik.
0: malam, ruang berbagi rindu, memori of lagu. Terima kasih, Bang Paling.
1: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Bang Luhut. Sudah bergabung di Tapanuli sebagai pembuka pintu. Nah, ini orang-orang jauh ya yang buka pintu. Nah, di belakangnya Bang Luhut, kalau masih ada lagi pendengar untuk Anda yang bergabung, 22074 atau 0813 5494 419 ya.

Kalau belum ada menemani Anda pendengar, sambil menanti kami ajakkan kita dengarkan dulu dengan satu tembang dan satu tembang lainnya yang sudah saya siapkan untuk Anda pendengar. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dua teman pendengar baru saja menemani Roni Miranda, ada miliknya Rati Purwasi antara Benci dan Rindu, dan sesi potret Enau dan Ari Lesmana ya tentunya. Nanti kita saat pukul 23 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Untuk anda yang masih bergabung 0984 22074 dan 0813 5494 419.

Dan juga pendengar, saat ini untuk Anda yang masih melaksanakan beraktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang sedang menikmati waktu beristirahat, tentunya selamat beristirahat ya untuk Anda. Menemani Anda pendengar sampai menanti yang masih bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire, kami hadirkan dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya

Dengan dengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Minggu 19 Juli tahun 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Sulis Jayanto, dan juga Bung Timo Vandini mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi yang masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: tim. Lalu ada Pedro Porro yang pemain bertanya bisa minta gol. Artinya semua minta gol. Orizabal tidak minta gol, Ferran jadi pengganti cetak gol. Yeah. Artinya tim ini solusinya banyak lah, yeah, dengan kondisi ini, dan masa depan ini tentu bagus dengan rata net overrate usia mereka yang masih 26,6 sampai 26,9. Jadi menurut saya di 2030 nanti kemungkinan besar Spanyol masih akan bicara banyak, okay, di Piala Dunia selanjutnya. Ya,
1: dan ini Spanyol memang sangat layak sekali menjadi juara Piala Dunia tahun ini, Mum.
0: Iya, saya sangat mengatakan saya layak sekali, tapi saya kalau ngomong Spanyol tetap merindukan adanya bomber-bomber macam David Villa maupun Fernando Torres, ya, ya, pemain nomor 9 murni yang dimiliki mereka di 2010. Tapi apapun, kali ini mereka membuktikan bahwa tim ini terbaik di dunia saat ini dengan kolektivitas permainan mereka merata sekali mulai dari kiper sampai pemain depan, dan ini menurut saya akan masih berkembang, akan masih menjadi salah satu tim yang ditakutin sampai, ya, mungkin 4 tahun ke depan atau mungkin 8 tahun ke depan.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya di penghujung acara pada Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi Bung Estu.
0: Selamat pagi.

0: Kita merdeka. Ya, demikian pendengar, tibalah kita di penghujung perjalanan panjang pesta bola dunia. Dan setelah berminggu-minggu kita bersama menyaksikan setiap gol, setiap kejutan dan berbagai macam. Dan malam ini menjadi penutup, dini hari ini menjadi sebagai penutup ya, dari sebuah pesta sepak bola terbesar di dunia. Atas nama seluruh keluarga besar LPP RRI, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah setia menemani siaran kami. Terima kasih juga untuk setiap pendengar yang memilih tetap bersama kami, yang mengirimkan komentar, opini, prediksi, kritik, dukungan, hingga berbagai euforia sepak bola bersama kami. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, pengamat sepak bola, produser, teknisi, pengarah acara, dan seluruh kru yang telah bekerja di balik layar sehingga pesta bola dunia dapat hadir menemani masyarakat Indonesia dari awal hingga partai final. Dan juga sekalian dengan hal tersebut, saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Indonesia menyapa dini hari. Dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menemani Anda dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya, berikan selamat pagi untuk Anda semuanya. Dia kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Dwi Masani menemani Anda dalam Nabire Lintas pagi ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, demikian telah kita ikuti bersama pertandingan final ya, antara Argentina melawan Spanyol dengan hingga babak perpanjangan waktu ya, dan berhasil dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 ya. Dan dengan ini Spanyol memenangkan dan menjadi juara pesta bola dunia atau Piala Dunia 2026. Dan ini untuk kedua kalinya sepanjang sejarah Piala Dunia oleh Spanyol ya. Dan sekali lagi untuk Argentina, ini berada di posisi kedua, runner up. Dan kemudian di posisi ketiga ada Inggris yang juga kemarin telah mengalahkan Prancis ya. Dan Prancis berada di urutan keempat. Ya, sekali lagi selamat ya untuk Spanyol. Dan tentu saja untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami untuk terus menyiarkan ya pertandingan pesta bola dunia sejak tanggal 19 Juni 2026 hingga

0: 2026. Iya, perjalanan yang panjang ya, mulai dari awal hingga saat ini pastinya. Dan semoga euforia dan semangat Piala Dunia ini atau Pesta Bola Dunia ini tetap terjaga ya. Dan kita akan menunggu juga menanti ya untuk perhelatan Pesta Bola Dunia yang dilaksanakan 4 tahun sekali. Dan kita akan kembali lagi tentu saja menemani ruang dengar Anda ya di 4 tahun ke depan ya. Tetap sehat untuk kita semuanya dan kita akan bertemu kembali. Sekali lagi untuk Anda semuanya, sekali lagi untuk pendukung Spanyol selamat ya. Dan tentu saja untuk pendukung Argentina juga luar biasa pertandingan yang sangat apik sekali. Mulai dari waktu normal hingga perpanjangan waktu. Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda pagi ini untuk rangkaian acara siaran. Dan kita masih menunggu warta berita nasional yang kami relay dari Pro3. Kemudian untuk edisi hari ini, Dialog Nabire Menyapa tidak dapat kami hadirkan. Sehingga musik dan informasi akan kami hadirkan pukul 8 hingga pukul 9. Dan pukul 9 nanti kita akan ikuti bersama Halo RRI di ruang dengar Anda. Dan juga rangkaian acara siaran kami lainnya hingga pukul 11 nanti. Cuaca di luar sana ya dengan semangat Pesta Bola Dunia di final ini. Juga didukung dengan cuaca yang sangat luar biasa ya, dimana kita tahu di Papua Tengah sendiri sudah sedari malam euforia ini ya sudah menggebu-gebu ya, dipusatkan di Bandara Lama Nabire. Nah ini juga sangat ramai sekali, jadi cuaca juga dari malam sangat baik ya, tidak hujan. Dan pagi ini juga ya RRI Nabire melaksanakan dengar bareng dan juga nonton bareng final Pesta Bola Dunia. Dan ini sangat luar biasa sekali. Cuaca Nabire juga hari ini hingga pagi ini sangat cerah ya. Dan sepertinya cuaca atau Dewi Fortuna ya, ini juga mendukung kemenangan Spanyol di hari ini. Oke baik, mengenai sobat pagi untuk Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
0: Ya, pendengar, kita ikuti bersama warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Ya,
2: untuk memperkuat kolaborasi dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan kepada setiap anak. Ajakan ini ya disampaikan menjelang peringatan Hari Anak Nasional 2026 yang diperingati setiap 23 Juli. Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Ini membuka peluang Indonesia untuk terlibat langsung dalam penyusunan tata kelola kecerdasan buatan atau AI di tingkat global. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sobil Fikri menjuarai Japan Open 2026. Fajar dan Fikri berhasil menuntaskan perlawanan ranking 1 dunia Kim Won Ho dan Xu Xiong Jie, straight set dengan skor 21-19, 21-17. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan untuk menghemat keuangan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
4: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan, saudara-saudara sekalian. Kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama Bank Indonesia, seluruh rakyat Seluruh rakyat akan membela bangsa ini, teman-teman.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
5: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
4: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Munieli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: Wali Waspati sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi, pasti kami masukkan. Gajinya oke.
7: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
8: 5 orang honor sekolah, 15 jadi ke provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
6: Pak Kadis. Harapannya
8: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
7: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru jika diizinkan gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
6: Kan kalau kesejahtera itu, guru yang kesejahtera itu kan di waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masukkan. Gajinya oke.
8: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
6: Berbeda Pak, IP-nya kurang di sekolah. Saya masih menerima
8: 1.9 juta.
6: Ya. Kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak kemarin. Ini di tahun depan kita buat gaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja. Tidak dilihat lagi JP-nya.
7: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
10: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
9: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
11: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
2: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumda di Kalimantan Tengah turun, diantaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
12: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 meter, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang kita merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
13: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
14: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tunasnya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
13: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak jadi bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Ana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berdekat menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
18: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
19: Kerajinan Tatah Sungging Wayang Kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
18: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
19: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
20: Jadi sudah turun-temurun ini. sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan pasukan wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka perhatian itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
19: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
21: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Miki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
22: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya akar di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
21: Selain menghadirkan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama 1 unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton, Moses Bless, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
23: Saya senang acara seperti begini, sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
21: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggenjarkan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai langkah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rizka Desiandra.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggencarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai strategi memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 164,89 miliar rupiah atau 36,66% dari target tahunan sebesar Rp 449,76 miliar rupiah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng. Capaian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kinerja pemungutan pajak pada semester kedua agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah maupun opsen pajak yang dipungut hingga 30 Juni 2026. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, masih terdapat sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum memenuhi target kinerja triwulan kedua. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah optimalisasi mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan pembayaran, hingga pendapatan objek pajak secara berkelanjutan. Menurutnya berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pada semester kedua.
3: Dan pajak daerah itu secara agregat dari target 10% yang kita targetkan ini kita sudah berkinerja di 12,69. Artinya Tongkare berkat dukungan masyarakat penagihan piutang pajak daerah terutama di sektor PBB ini terkinerja bagus, tentu berkat dukungan masyarakat kita Kabupaten Buleleng. Nah tentu dari sisa baki debet lah kan, gitu ya, ada kerja-kerja yang lebih atas arahan tadi di Komisi 3 harus ditingkatkan lagi oleh Bapenda. Satu, dalam rangka cleansing piutang PBB itu.
2: Sementara itu, masyarakat berharap peningkatan penerimaan pajak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak kepada masyarakat serta pembangunan yang dirasakan secara nyata. Nyoman Sudarsana menilai kesadaran masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat apabila manfaat dari pajak tersebut dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Agar bisa dilayani di setiap daerah. Itu yang kami lihat di masyarakat. Mudah-mudahan membuat program agar bisa melayani di seluruh nasi. Sehingga kebakan daripada pajak ini dapat diturunkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis target penerimaan pajak daerah masih dapat dikejar pada semester kedua melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian fiskal untuk di daerah Kabupaten Buleleng sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Berikut laporan selengkapnya Lan Litimi.
5: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
6: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan apa ya, sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Ah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
5: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayumi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Fani di pantai.
7: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran Polresta Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jaga dengan baik, siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan ke atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkelahi dan lain sebagainya. Itu yang saya minta dari warga masyarakat.
5: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Landi Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana euforia kemenangan Spanyol dirayakan sederhana dengan membunyikan klakson saat masyarakat mulai meninggalkan lokasi nonton dan dengar bareng secara tertib. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya. Dian.
8: Baik, pesta bola dunia 2026 resmi berakhir. Gol dramatis dari Ferran Torres di menit 6 perpanjangan waktu pertama hingga peluit panjang gol ini membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Salah satu penonton Randi, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, mengaku sangat senang tim kesayangannya bisa menjadi juara. Ia juga sangat terkesan dengan acara nonton dan dengar bareng yang digelar RRI. Menurutnya atmosfer di sini benar-benar luar biasa dan hangat serta seru, berbeda dengan acara nobar pada umumnya. Dan pada hingga pagi ini, para pengunjung disuguhkan pengalaman baru, yaitu menonton pertandingan sekaligus mendengarkan ulasan langsung lewat frekuensi radio.
9: Ya, alhamdulillah. Tapi enggak dingin ya, malam ini. Wah, anak dan hati, tapi ada terima
8: kasih banget. Euforia masyarakat baik yang mendukung Argentina maupun Spanyol berlangsung sangat tertib, bahkan euforia pelaksanaan atau perayaan secara sederhana dengan membunyikan klakson saat keluar dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta. Bahkan hingga pagi ini, belasan masyarakat masih berkumpul untuk menyaksikan langsung penyerahan trofi kemenangan bagi tim Spanyol. Konsep menggabungkan media visual dan dengan audio radio sukses memberikan warna baru bagi para pecinta sepak bola, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendukung timnas Spanyol di kota Ternate, Maluku Utara menggelar konvoi usai Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya. Seperti apa informasi selengkapnya berikut disampaikan Davi Babah. Davi.
10: Ya, dari Ternate, Maluku Utara, saudara pendengar, suasana kota Ternate, Maluku Utara pagi ini dipenuhi oleh euforia kemenangan tim nasional Spanyol yang sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung La Furia Roja ini turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, sekaligus memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah Spanyol.
11: Kemeriahan juga terlihat hampir di seluruh penjuru kota Ternate, di mana iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan atribut khas Spanyol bergerak dari kawasan selatan melintasi pusat kota hingga menuju wilayah utara. Klakson kendaraan juga bersaut-sautan, sementara bendera merah kuning berkibar menghiasi sepanjang rute konvoi sebagai bentuk luapan kegembiraan para supporter. Tak hanya bendera Spanyol, bendera dari negara-negara yang telah gugur lebih dulu seperti Brasil, Jerman, dan Portugal juga ini dibawa arak-arakan menuju tengah hingga utara kota Ternate. Di mana titik perayaan sendiri di kota Ternate terpadat berada di kawasan pusat kota hingga arah utara Ternate. Hal ini karena memang lokasi nonton bareng pesta bola dunia dipusatkan di Benteng Oranye Ternate, yang mana ini berkat dukungan dari pemerintah kota Ternate. Sementara itu ratusan pendukung Spanyol dan Argentina juga pencinta pesta bola dunia di Ternate juga memadati halaman RRI Ternate sejak dini hari untuk menyaksikan laga final bersama. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sorak-sorai langsung pecah di halaman RRI Ternate. Para pendukung Spanyol saling berpelukan, mengangkat bendera dan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Di depan halaman RRI Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate sigap melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Babak Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Daerah Kota Makassar menegaskan dana hibah KONI Makassar telah melalui mekanisme dan merujuk pada aturan yang ditetapkan. Berikut informasinya Edwin Masud.
12: Pemerintah Kota Makassar menegaskan dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Makassar telah dialokasikan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Sulkiflinanda memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara legal dan melalui mekanisme resmi. Dijelaskan, dana untuk KONI merupakan hibah, bukan belanja langsung. Menurutnya, dasar hukum pemberian hibah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah.
13: Tentu KONI ini kan sifatnya adalah hibah, ya, sesuai dengan regulasi yang kami yang kami buat. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Nah, di situ menyatakan bahwa Komite Olahraga Nasional ini dapat dibantu melalui hibah di daerah, ya, sepanjang sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalau mengenai keuangan pengelolaan daerah kan itu di PP 12 ya tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di situ juga dibunyikan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada lembaga atau organisasi masyarakat yang terdaftar berbadan hukum.
12: Sementara itu, Ketua KONI Kota Makassar, Ismail, menegaskan bahwa dana hibah tersebut bukan merupakan keputusan sepihak pemerintah. Menurutnya, pengalokasian anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD perubahan yang dibahas bersama DPRD hingga ditetapkan dalam peraturan daerah.
14: Terkait hibah pemerintah Kota Makassar kepada KONI Kota Makassar sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang dialokasikan melalui APBD perubahan tahun 2025. Sebagai Ketua KONI Kota Makassar, saya perlu menyampaikan beberapa hal yang tegas. Pertama, hibah 15 miliar itu bukan dana siluman dan bukan keputusan.
15: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire. masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
16: Sah, ikut aku yuk.
17: Kemana?
16: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
17: Hah? Emang apa yang gak ada?
16: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
17: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
16: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
17: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
16: Iya.
15: Nabire pagi ini.
18: Ya, baik, berkat Anda masih dan kembali bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi ya untuk Anda semuanya. Oke, pendengar masih dengan semangat pesta bola dunia hari ini ya. Dan dengan cuaca yang sungguh sangat cerah, ya mungkin Anda masih nonton juga ini atau masih mengikuti juga ini siaran langsung ya. Jadi angkat piala ini, wah luar biasa. Oke, baik benar, selamat pagi untuk Anda semua yang tetap semangat. Satu lagu yang merupakan theme song dari Piala Dunia 2026 ada Die Die ya, dari Shakira featuring Burna Boy ya.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Siapa sangka toge penyambungan menu khas berbuka puasa dari Mandailing Natal ini begitu terkenal di Sumatera Utara, bahkan Nusantara. Sehingga tidak seorang pun menolak santapan ini jika disajikan. Sekilas, toge penyambungan hampir mirip seperti es campur atau es cendol yang juga banyak dicari orang untuk minuman berbuka puasa. Adapun keistimewaan dari toge penyambungan dari minuman lainnya, bukan hanya cendol, santan, dan gula merah saja yang menjadi menu di dalamnya, tetapi ditambah lagi dengan ketan hitam, tape pulut, cendol, candil, dan kue lupis, sehingga toge penyambungan mempunyai ciri khas yang unik. Bahkan masyarakat Mandailing Natal menjadikan toge penyambungan sebagai santapan berbuka puasa.

Piala Dunia 2026 yang berakhir di hari ini ya, dengan selesainya babak final ya. Dan Spanyol sukses mengalahkan Argentina 1-0 pada babak final Piala Dunia 2026 pendengar, yang digelar di Stadion New Jersey ya pada hari ini Senin 20 Juli. Nah, kalau untuk waktu Indonesia, aku waktu Indonesia sih, kalau untuk waktu di Stadion New Jersey itu di hari Minggu gitu ya. Dan dengan hasil ini pendengar, Spanyol resmi meraih juara Piala Dunia keduanya ya. Yang pertama itu diraih Spanyol di tahun 2010 pendengar ya. Iya, Piala Dunia atau World Cup 2010 untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan untuk dalam sejarah Piala Dunia ini, sejak pertama kali diselenggarakan itu di tahun 1930 ya, sampai 2026 ini Spanyol berhasil meraih atau sebagai juara Piala Dunia di tahun 2010 dan di tahun ini pastinya 2026 ya. Dan tentu saja sekaligus membuat mimpi Argentina back to back ini kandas ya. Nah, kalau misalkan nih pendengar ya, kita lihat di informasi yang kami kutip dari website kami di rri.co.id. Tentu saja untuk kedua tim ini bermain dengan intensitas yang sama tinggi pada awal pertandingan babak pertama. Situasi sedikit berubah ketika Spanyol mulai beberapa kali menciptakan peluang di depan gawang. Nah, pendengar, pada menit ke-38, Spanyol juga nyaris membuka keunggulan setelah aksi operan 1-2 oleh Mikel Oyarzabal ya. Namun eksekusinya ke gawang ini masih ditahan oleh Emiliano Martinez. Ini juga menjadi penyelamat ya dalam pertandingan Spanyol versus Argentina ini. Penjaga gawang atau kiper dari Argentina ini juga luar biasa sekali pendengar.

Dan kemudian pada babak kedua ya, Spanyol juga kembali mengancam. Alex Baena ini nyaris mencetak gol pada menit ke-46 setelah memotong operan dari Nicolas Tagliafico ya. Kemudian ia menggiring bola ke depan gawang sebelum melepas tendangan, namun Emiliano Martinez kembali berhasil menangkap bola tersebut. Ya, sementara itu juga pendengar, sampai akhirnya pada menit ke-67 ya, ini juga masih sama ya skornya 0-0. Dan untuk gol dari Spanyol sendiri ini terjadi ya pada babak perpanjangan waktu ya, setelah di waktu normal 0-0 Argentina melawan Spanyol ini, dan di perpanjangan waktu di detik-detik terakhir kurang lebih itu tadi sisa 5 menitan ya. Nah, ini baru Spanyol bisa mengungguli Argentina. Oke, pendengar, informasi lebih jelasnya Anda bisa melihat dan membacanya melalui laman website kami di rri.co.id, di www.rri.co.id. Pastinya seru sekali ya, dan kami juga masih akan menghadirkan rangkaian informasi-informasi menarik lainnya. Pendengar, pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas ya. Dengan euforia pesta bola dunia ini ya, yang pasti Anda tidak juga boleh meninggalkan pekerjaan Anda ya. Jadi Anda tetap harus bekerja dengan semangat pastinya. Yang adik-adik kita yang sekolah juga semangat ya sekolahnya. Ini jalan raya pasti ramai. Banyak sekali mungkin yang baru selesai nonton bareng gitu ya. Jadi jalan raya pasti ramai sekali. Kemudian juga anak-anak atau adik-adik kita yang sekolah juga ini dari pukul 7.30 atau bahkan pukul 7 ini sudah mulai diantar ke sekolah. Yang bekerja juga ini pasti sudah kejar-kejaran untuk menuju ke tempat tugas gitu masing-masing ya. Tetap semangat saja yang berkebun, yang melaut, yang bertani ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semangat di hari ini. Senin itu identik dengan semangat ya, karena memulai hari, memulai minggu. Ini akhir minggu di bulan Juli ya. Nanti setelah minggu ini, minggu depan kita sudah masuk tuh di bulan yang baru, di tanggal 1 Agustus. Iya ya, seperti itu ya, demikian ya. Belum ya, masih minggu depan lagi, masih sekitar beberapa hari ke depan lagi, di minggu depan. Oke, baik, benar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Persatuan Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi menarik pastinya saya masih akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, baik, mereka Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, ini mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menjuarai BWF World Tour Super Daihatsu Japan 2026. Dan menurutnya mendengar prestasi tersebut menjadi bukti nyata kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ya, mendengar selain itu ganda putra Indonesia

Korea Selatan Kim Won Ho, Seo Seung Jia, dan Fajar Fikri juga berstatus unggulan kedua, di mana menaklukkan unggulan pertama itu dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-17. Dan tentu saja gelar tersebut menjadi satu-satunya yang dipersembahkan di Indonesia pada Japan Open 2026. Dan raihan itu juga menjadi gelar BMW World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia pada musim 2026. Yes, dan berikan sementara itu gelar tunggal putra ini kemudian diraih oleh pebulu tangkis Prancis Christo Popov setelah mengalahkan wakil Jepang Koki Watanabe. Dan adapun gelar ganda putri ini menjadi milik pasangan Korea Selatan Kim Hyo Jung dan Kong Hee Yong yang mengalahkan pasangan Tiongkok Jia Yi Fan Zhang Zuxian dalam pertandingan 3 game. Wow, luar biasa. Oke, baik, mendengar informasi ini Anda bisa melihatnya lebih detail melalui laman website kami di rri.co.id. Sudah pukul 8 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur saat ini, mendengar setelah ada Tabola Bali ya. Pagi ini dengan cuaca yang cerah ceria luar biasa ada Toton Karibu. Ngapain repot? Selamat pagi. Tolong.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan terkait dengan perakhiran cuaca se-Indonesia ya untuk hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan perakirawan BMKG Nurul Iza F juga mengatakan, ini dikutip dari kanal YouTube BMKG, nah ini untuk daerah di Maluku dan Papua ya. Saya langsung saya ke Maluku dan Papua. Ini ada untuk Ternate, Ambon, Sorong, dan Nabire ya. Ternate, Ambon, Sorong, dan Nabire. Kita hari ini untuk info perakiran cuaca berawan tebal. Sementara untuk Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, ini hujan dengan intensitas ringan ya. Iya, seperti demikian. Jadi untuk Anda semuanya hari ini, dan memang informasi dari BMKG juga pendengar ya, kita nanti ini sudah memasuki musim kemarau ya. Dan mungkin Anda melihat juga akhir-akhir ini memang sudah beberapa minggu ini, bahkan mungkin hampir sebulan ya, di bulan Juli ini tidak ada hujan gitu. Ini mulai dari pagi sampai malam, bahkan dini hari ya, itu tidak ada hujan, justru panasnya ini membahana sekali gitu ya. Dan tentu saja ini juga pasti punya apa ya, baik dan tidaknya gitu. Nah ini terkait dengan harus ada suplai air yang memang memadai, terlebih khusus untuk daerah perkebunan atau bahkan pertanian gitu ya. Nah ini juga harus ada suplai air yang baik di musim kemarau ini untuk di Nabire. Sementara itu ini juga suatu keberuntungan karena dengan cuaca yang stabil ya, yang cerah ini, kegiatan-kegiatan outdoor ya yang dilaksanakan ini, Anda bisa merencanakan ya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah apalagi di Papua Tengah sendiri ya, di Nabire kita akan menjelang ini ada beberapa kegiatan besar ya yang akan kita laksanakan di Papua Tengah ya. Ini di tanggal 20, mulai dari hari kemarin tanggal 19, ini dirangkaikan juga dengan nonton bareng ya, pembukaannya kemarin tanggal 19. Itu juga sekaligus menjelang peringatan hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah ya, yang keempat. Iya, yang keempat setelah DOB ya, Daerah Otonomi Baru ini, kemudian di tahun 2022. Nah itu untuk pertama kali Papua Tengah ya berdiri sendiri setelah sebelumnya bergabung dengan Papua ya. Dan di tahun 2026 ini adalah ulang tahun yang keempat, tepat jatuh nanti di tanggal 25 Juli 2026 ya. Jadi banyak rangkaian kegiatan ya, mulai di tanggal 19 kemarin ada nobar, kemudian pembukaan. Selain itu pembukaan untuk jelang hari ulang tahun Provinsi Papua Tengah ya, yang kemarin dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Tengah Bapak Meki Nawipa. Sementara itu nanti di tanggal 20 Juli hari ini ya, kemudian 21 ya, dan di 23 atau 22 ini juga nanti akan ada kegiatan hingga nanti di tanggal 25 Juli itu puncaknya. Sementara itu juga jelang Hari Anak ya, Hari Anak Nasional di tanggal 25 Juli ada acara juga atau kegiatan yang dilaksanakan, ini kegiatan apik sekali ya. Kami juga sudah menyiarkan ini, dan pendengar Anda bisa nanti mengikuti di tanggal 23 Juli akan ada kegiatan yang kemudian diselenggarakan dari beberapa komunitas di Kabupaten Nabire ya, dari Klinik Santo Rafael, kemudian juga dari dokter ya di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah. Ini melibatkan sekitar 700 anak ya, sekitar 700 anak. Kemudian ini juga nanti terpusatnya di Aula KSK Nabire ya. Kegiatannya tanggal 23 Juli ini banyak sekali, bukan, dan ini juga untuk teman-teman atau adik-adik kita dari usia TK atau PAUD sampai remaja ya, dan juga untuk disabilitas ya. Ini ramai sekali pasti di tanggal 23 Juli ya, jangan lupa juga. Oke, baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat ya. Ada Mario Geklau dengan Rakyat Cakadini ini.